0: Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mas Andi, Mas Nenin, kamu di sini. Respek setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini tuh kembali membuka program Beasiswa Berani Cerdas 2026. Dan ini tuh sebagai upaya untuk menjamin akses pendidikan gratis di wilayahnya. Dan diinisiasi oleh Gubernur Sulteng Ahmad Hafid, program ini tuh menargetkan terciptanya minimal satu sarjana dalam setiap keluarga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Sulawesi Tengah. Dan beasiswa ini tuh akan memfasilitasi jenjang diploma S1, S2, S3 hingga profesi dokter spesialis, baik untuk calon mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Dan selain menanggung uang kuliah atau UKT, penerima juga mendapatkan dana tambahan sebesar 5 juta. Dan syaratnya adalah memiliki KTP Sulawesi Tengah dan terdaftar di salah satu dari 400 perguruan tinggi mitra dari pemerintah, teman Bro 2. Respect pokoknya. UKT-nya dibayar, terus abis itu dikasih uang tambahan juga 5 juta teman Bro 2, lebih dari cukup kali ya. Dan buat penerima beasiswa, aku sih cuman bilang jangan sia-siakan kesempatan ini, dan ya udah kuliah aja yang benar, cetak prestasi, terus habis itu jadi orang sukses gitu ya teman-teman berdua. Semangat.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat nggak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Kita teman berdua masih ngomongin soal erupsi di anak Krakatau teman berdua. Dan ini satu himbauan dari salah satu konten kreator di media sosial. Doi ini memperlihatkan alasan pentingnya memakai masker dan tidak sembarangan mengucek mata saat terjadi erupsi. Karena abu vulkanik bukan sekedar debu biasa nih teman berdua, yaitu partikel ini terdiri dari pecahan batuan dan mineral dan termasuk silika dengan bentuk yang tajam seperti serpihan kaca teman berdua. Dan jika tertiup, abu vulkanik dapat me

0: mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan, teman 22. Dan sementara jika mengenai mata, mengucaknya justru dapat menyebabkan iritasi hingga abrasi pada kornea, teman 22. Jadi jangan anggap remeh abu vulkanik ini, teman 22. Jadi tetap sedia masker. Kalau perlu pakai kacamata, teman berdua, biar si debunya nggak masuk ke mata atau nggak berpotensi untuk kamu kucek gitu ya, teman berdua. Ya semoga bencana ini, fenomena alam ini bisa terlewati dan tanpa adanya korban, teman berdua. Dan semoga teman berdua yang daerahnya terdampak gitu tuh, ya makin ditabahin aja dan berdoa aja, teman berdua. Semoga badai ini cepat berlalu.
1: Teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Pro 2 FM.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: dan harus kita tentukan di halo kali ini ada sore dengan 3 lagunya. Di nomor 1 ada, di nomor 2 ada Mata Berdebu dan Surya Jajalang Amanapi di posisi ketiga. Dan di nomor 1 ada yang votingnya sama dengan Surya Jelang Menepi. Dan oh, ternyata bertambah satu teman berdua. Ada yang harus kita puterin di halu hanya satu lagu. Ada Sore Ziban dengan
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hai teman Pro2, aku Bella.
3: Aku Valen.
2: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin

Oke teman berdua, satu jam terakhir aku nemenin kamu di pada kali ini. Jangan kemana-mana teman berdua, aku masih nemenin kamu gitu ya. Dan musik-musik enak juga, berbagai informasi masih aku kasih di satu jam terakhir barengan Mas Nadi. Ya deh, lagu selanjutnya ada Dewa 19 featuring Ari Lasso dengan Satu. Aku terin buat kamu, enjoy.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Talkshow, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama kerama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Teman Pro 2, kamu pernah nggak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram, sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi nggak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Buat ditungguin sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Selanjutnya ada Tulus dengan Teh Hijau, lagunya Doi teman berdua, dan enjoy.

buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sepertinya Mas Anadi sampai sini dulu nemenin kamu di Spada. Dan habis ini ada audisi Bintang Radio 2026 di Perdua FM. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune teman berdua. Terus habis itu masih temenin sama Dewi Anora sampai nanti jam 3 sore. Mas Anadi pamit. See you next time. Lagu terakhir ada Shannon dan Stephen Pasaribu dengan Haunting. Aku puterin buat kamu semuanya. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jam 10.23 saatnya info berdua bersama aku Mas Hadi. Informasi yang pertama, pemerintah mengoperasikan 5 bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga mobilitas penumpang menyusul penutupan 8 bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 5 bandara tersebut yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Juanda Surabaya, Yogyakarta International Airport, serta Bandara Adi Sumarmo Solo. Menteri Perhubungan mengatakan bandara-bandara itu bisa dimanfaatkan maskapai untuk pengalihan penerbangan selama operasional bandara terdampak belum memungkinkan. Informasi selanjutnya, tahun kedua BMKG Juanda memperkirakan cuaca di berbagai besar kabupaten atau kota di Jawa Timur dominan cerah hingga berawan hari ini. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di Ponorogo, Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Malang, Bondowoso, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Kabupaten atau Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Informasi terakhir, teman berdua, legenda Disney Lisa Longa resmi mengukir sejarah sebagai warga Filipina pertama yang mendapatkan bintang di trotoar tersohor Hollywood Walk of Fame. Penghargaan bergengsi atas kontribusi bersama di industri hiburan dunia tersebut diserahkan di depan Pantegas Stairs, Hollywood, California. Pencapaiannya ini melengkapi perjalanan panjang karir Salonga yang dirintis sejak menjadi penyanyi cilik di Filipina. Sekian info Pro 2 bersama aku Mahasan Hedi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Brodua FM.
2: Oke teman berdua, habis ini kamu bakal ngikutin Bintang Radio 2026 di radio streaming atau di live TikTok kita sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Kira-kira jagoan kamu apakah akan lolos di hari ini tahun 2022? Ya udah, keep stay tune, pantengin, dan Mas Anadi juga harus pamit habis ini, dilanjutin sama Dewi Anora teman berdua. Ya udah deh, di sini aja Kipsa Jun di Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 balik lagi nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang bareng sama aku Dewi Anora, edisi hari Senin 7 September 2026. Senang banget aku akhirnya bisa kembali untuk nemenin kamu dan ngasih tahu hari ini ada siapa aja yang bakal audisi untuk putaran pertama di hari ketiga. Wow, hari ini sih lebih banyak dan beragam ya Tebang Berdua. Tapi ingat, kamu bisa menyaksikan audisi hari ini melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Dan jangan lupa kamu harus voting sebanyak-banyaknya melalui website kami di bintangradioindonesia.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya. Anyway, sebelum kita mulai ya masuk ke peserta-peserta yang bakal audisi hari ini, kita cek dulu dan lihat dulu ini dia profil para juri.
1: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih gold medal conducting Jori Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Stephanie Lumbangaol, dosen pendidikan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, penyanyi, vokal coach, sekaligus content creator. Prestasinya dalam bidang musik pun juga cukup banyak, seperti 5 besar Mamma Mia Show 2008, juara 1 Bintang Radio Kota Medan 2013, dan finalis The Indonesian Next Big Star with Icon 2022. Sampai saat ini, aktif sebagai juri di Peksi Minas UPI, FLS 3N Provinsi, serta UT Idol. Anissa Danya Pitaloka Putri, atau dikenal dengan Danya Nisa, penyanyi, penulis lagu, vokal director, vokal coach, dan founder of Meraki Rumah Bernyanyi. Ketertarikannya terhadap dunia musik membawanya menjadi seorang solois yang telah merilis berbagai single. Dari karya-karya tersebut juga membawanya menjadi pembicara serta bekerja sama dengan banyak brand, teman-teman musisi, komunitas lokal, dan proyek kreatif lainnya.
0: Itu dia ketiga dewan juri kita. Kita sapa dulu selamat pagi Kak Henry, Kak Stefani, dan juga Kak Danya Nisa yang mungkin lagi menyaksikan juga melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Semangat ya hari ini untuk menjuri karena benar-benar hari ini cukup padat, banyak, dan aku jamin bikin pusing. Apalagi kalau melihat aku hari ini. Sebegitu centilnya ya aku hari ini karena aku juga gak sabar untuk menyambut peserta-peserta audisi Bintang Radio Indonesia di hari ketiga ini. Ya sudah, cuman ngingetin lagi ya, kalau mau voting, voting sebanyak-banyaknya di website kami bintangradio.rri.id supaya peserta favorit kamu bisa masuk ke babak berikutnya. Kita menuju peserta pertama di hari ini, ada Chelsea Fiorentina Clara. Lagunya Bila dari Raisa. Enjoy.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Chelsea Fiorentina Clara. Saya berasal dari RRI Surabaya dan saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Bila by Raisa. Enjoy.

0: kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Chelsea. Lagunya dari kembaran aku ini, Bila, ya kan? Dia sangat cantik, aku sangat-sangat cantik ya. Pede aja dulu di hari Senin ini, biar makin semangat dewan jurinya melihat aku, ya kan? Di peserta pertama aja udah kayak, aduh udah dikasih pusing nih, sabar dewan juri ya. Karena masih banyak banget untuk hari ini, jadi siapkan mata, telinga, dan pikiran sebaik-baik mungkin ya. Semoga ketika dewan juri nanti bisa hadir di sini, kita bisa ngobrol juga gitu ya. Biar kita kenal satu sama lain gitu, asik ya. Ya udah deh, cuman mau ngingetin aja buat yang ada di live TikToknya Pro 2 FM. Terima kasih udah komen, kasih semangat untuk peserta, juga tap-tap layarnya live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Tapi jangan lupa voting juga dong di websitenya bintangradio.rri.id, voting sebanyak-banyaknya. Kita menuju peserta berikutnya, ada Givankara Ozora Ilhamsah, lagunya Sesi Potret.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Givankara Ozora Ilhamsah dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Sesi Potret, lagu dari Ari Lesmana, Fit and Now.

0: Sama-sama, terima kasih kembali. Wow, pagi-pagi udah diajak sedih-sedihan ya. Tapi aku harap kamu yang mendengarkan gak ikut sedih, tapi ikut semangat untuk voting peserta favorit kamu, teman Pre2. Boleh gak sih aku sapa-sapa dulu pagi ini, karena udah rame banget. Baru kita jalan 15 menitan ya, tapi di live TikToknya Pro2 FM tuh udah ramenya bukan main. Ada Natalia, semangat Chelsea. Walaupun batuk pilek, semoga bisa ya, amin. Oh, ternyata Chelsea tadi lagi batuk pilek. Memang lagi musim sih teman Pro2, tapi suaranya tetap lembut ya. Dia kuat juga loh, nada-nada tinggi. Ini kata juri gadungan ya. Jangan mempercayai aku, tapi aku memang orangnya jujur kok, suaranya enak ya. Ada Fabian katanya, ye, jurinya dibuat pusing. Seneng ya, kalau jurinya dibuat pusing. Terus, wah ada Rizal Hilmi, semangat kakak adik, salam dari peserta tahun lalu loh. Masa cuma jadi penonton aja, kenapa gak ikutan lagi? Pasti faktor U ya. Gak apa-apa, mungkin bisa dicoba di next kesempatan ya. Terus ada Diana Tri, semangat Chelsea. Wow, pendukungnya Chelsea banyak nih. Ada Ibu Ria, semangat para juri, jangan salah nilai ya. Oh, dipastikan tidak akan salah nilai kalau dewan juri kita di tahun ini. Karena semuanya memang seprofesional itu dalam dunia tarik suara. Kalau aku profesionalnya dalam tarik tambang aja ya. Kita langsung menuju peserta berikutnya. Masih dengan cowok-cowok tampan ya kayaknya di pagi hari ini. Ada Rivaldo Valentino Santosa, lagunya Teh Hijau. Enjoy.
1: Halo teman Pro2, saya Rivaldo Valentino dari RRI Surabaya. Pada hari ini saya akan menyanyikan lagu dengan judul Teh Hijau by Tulus.

0: Terima kasih.
1: Teh hijau, persembahan dari Rivaldo Valentino Santosa. Ngomongin teh hijau atau matcha ya, aku suka banget loh sama matcha teman berdua. Jadi kalau pagi ini ada yang mau kirim matcha untuk kita semua di studio, boleh banget ya. Karena semuanya juga suka matcha. Tapi kalau kamu harusnya suka aku sih, matcha Ci. Sebelum kita masuk ke peserta berikutnya, boleh kasih semangat dong untuk yang di studio. Semangat semuanya. Senin-senin harus semangat ya. Kita akan menuju ke peserta berikutnya dengan nomor 47. Ada Jessica Laura Setiawan. Lagunya Teganya Kau. Enjoy.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Jessica Laura Setiawan dari RRI Surabaya. Pada saat ini saya akan menyanyikan lagu Teganya Kau dari Lyodra. Please enjoy.

0: Jessica, cantik suaranya juga menggelegar pagi ini. Kamu dari mana asalnya Jessica?
1: Saya berasal dari Surabaya, Kak.
0: Surabaya, kuliah atau sekolah?
1: Saat ini berkuliah.
0: Di?
1: Kebetulan di UNAIR saat ini.
0: Oh, anak UNAIR ya. Wah, kamu ini pertama kali atau udah sering ikut?
1: Ikut apa nih Kak?
0: Bintang radio dong, masa ikut saya? Jangan, ikut bintang radio saya.
1: Buat bintang radio, saya udah ikut yang kedua kalinya.
0: Oh, tahun lalu ikut?
1: Iya, tahun lalu ikut.
0: Oh, kok gak ketemu ya? Sayanya yang lupa kayaknya. Tapi inget kan kalau tahun lalu ada saya?
1: Ingat dong
0: Kak. Oh benar, sayanya yang gak inget. Oh, tahun ini ikut lagi. Kenapa kok akhirnya berpikiran, ah ikut lagi, ah gitu. Kenapa Jess?
1: Ikut lagi karena tentunya bintang radio menurut saya itu ajang yang sangat bagus ya Kak. Untuk kita mengasah kemampuan kita terutama di bidang vokal tentunya. Karena mungkin saat ini kita masih seleksi dulu nih di Satker atau di
0: RRI
1: Putaran
0: Surabaya,
1: 1, RRI Surabaya. Dan nanti kita juga bisa dilatih nih mentalnya dari sini juga, begitu sih Kak.
0: Walaupun gak terlihat jurinya ya. Betul. Lebih deg-degan mana, tahun kemarin atau tahun ini?
1: Dari tahun yang pertama dan kedua juga sama-sama deg-degan sih.
0: Sama-sama deg-degan ya, walaupun jurinya gak terlihat ya. Tapi memang jurinya lagi mantau di live TikTok ya, jadi lebih deg-degan lagi. Karena pasti akan lebih detail ya mendengarkan suara kamu. Oke, semangat Jessica untuk tahun ini, semoga bisa masuk ke babak berikutnya.
1: Amin.
0: Semangat,
1: terima kasih,
0: sama-sama, terima kasih. Silahkan. Wow, ternyata udah dua kali ikut. Maklum ya, kalau kemarin tuh memang pesertanya banyak banget. Tahun ini juga gak kalah banyak. Jadi ya lupa-lupa ingat siapa yang udah pernah ikut, siapa yang baru pertama. Tapi yang paling penting mereka ingat aku. Itu yang paling utama Tawabra 2. Tentunya kamu masih di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran pertama untuk hari ketiga. Kalau kamu mau voting peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya. Sebelum kita melanjutkan ke peserta berikutnya, ada yang mau lewat satu ini. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Rapakan dan Jordania.
2: Oh, apaan sih, Mi? Gak gue aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk gol! Luar biasa.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Nenek.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
2: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kamu masih di audisi Bintang Radio Indonesia 2026, hari ketiga untuk putaran pertama bersama Pro 2 FM RRI Surabaya. Masih bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 12 siang ya teman Pro 2. Kita menuju peserta berikutnya, ada Kanaya Nesha Putri Arisandi, lagunya Teganya Kau.
1: Halo teman Pro 2, saya Kanaya dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Teganya Kau by Liotra. Selamat menyaksikan.

0: Kanaya. Suaranya bikin merinding ya. Kok bisa sih orang-orang tuh suaranya bagus-bagus ya. Aku mencoba menyanyikan lagunya Liodra yang Teganya Kau tuh bisa-bisa aja. Tapi pas nada tinggi agak kecekek ya rasanya. Tapi tadi kayak mulus banget. Aduh seneng deh kalau peserta suaranya bagus-bagus gini. Kenapa kok bisa seneng? Karena dewan jurinya pasti pusing mikirnya. Nilainya ngejurinya pasti bakal pusing. Tapi biar gak makin pusing, kamu harus voting sebanyak-banyaknya peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Kalau mau peserta favorit kamu masuk ke babak berikutnya, jadi votingnya sebanyak-banyaknya ya. Masih bersama aku Dewi Anora, tentunya nemenin kamu di audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kita masuk ke peserta berikutnya, aku mengintip ada kakak manise di hari ini ya. Ada Van Hassel, Serubabel Wayoy dengan lagunya Alama.
1: Halo teman Pro 2, saya Van Hassel dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Alama.

0: aku jadi teralama-alama, iya kan. Tapi kalau ngomongin masalah lagunya Rizky Febian, itu tuh memang enak banget ya buat sedikit bergoyang di hari Senin yang cerah ini. Ingat ya, di tahun lalu tuh ketika Dewan Juri mengingatkan, kalaupun kamu memang bisa menyanyi, punya suara yang bagus, tapi jangan sampai kamu salah pilih lagu, karena itu juga bisa menentukan nasib kamu di setiap audisi Bintang Radio Indonesia. Aku jadi takut deh kalau aku salah pilih lagu juga, ya kan. Tapi gak bakal salah kalau kamu ikutan vote juga di website kami bintangradio.rri.id. Mau sapa-sapa lagi deh teman Pro 2 yang udah gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Thank you banget ya. Ini ada Game Girl Kanaya, dapat salam dari temanku namanya Afif. Loh lah kayak tas Kanaya nenggene loh yo. Kok bisa? Ini ajang pencarian bakat menyanyi loh ya, bukan ajang pencarian jodoh. Oh ya, tapi kalaupun ternyata bisa mendapatkan jodoh dari Pro 2 FM, alhamdulillah. Ada Chang Yufan, wah manggil siapa nih? Apa serta yang tadi ada Givangkara, semangat teman-teman, keren-keren semuanya. Ya Allah, bismillah, sukses semuanya, amin. Seneng deh kalau sesama peserta bisa saling support, saling semangat. Joss, biar bisa apa? Bisa nambah teman juga, iya. Kita masuk ke peserta berikutnya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk hari ketiga putaran pertama ini. Ada Miracle Jade Limni Tanda, lagunya Rayu dari Marion Jola. Enjoy.
1: Halo judges dan teman-teman Pro 2, nama saya Miracle Jade, asal dari RRI Surabaya. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu Rayu dari Marion Jola, and I hope you enjoy.

0: kamu centil banget.
1: Terima kasih.
0: Oh, memang pembawaannya dia centil loh, Tuan Produa. Keseharian kamu memang secentil ini.
1: Biasanya kita.
0: Biasanya begitu. Aduh, cocok deh sama aku kayaknya. Kamu kelas berapa atau masih udah kuliah?
1: Kelas 12, 3 SMA.
0: Kelas 3 SMA. Dari sekolah mana sayang?
1: Petra 1 Surabaya.
0: Anak Petra 1 ini ada satu yang centil banget. Iya, kok pas banget kamu milih lagunya Marion Jola yang Rayu. Kenapa?
1: Suka sama Rion Jola.
0: Oh, pantes. Gaya-gaya kamu juga hampir sama gitu.
1: Terima kasih,
0: ya. Kamu ini tahun ke berapa? Tahun pertama atau?
1: Tahun pertama ikut
0: tahun
1: audisi.
0: Tahun pertama. Ya, gimana kira-kira rasanya ikut audisi Bintang Radio di tahun ini?
1: Nervous. Cuman menurut aku stage act tetap harus nomor satu.
0: Benar. Kamu tadi udah diawali dengan asik banget. Besok kalau masuk ke babak berikutnya kamu harus memikirkan lagi ya stage act-nya kayak gimana.
1: Pasti.
0: Pasti iya.
1: Pasti banget.
0: Ditunggu yang kayang-kayang gitu kalau bisa ya. Semangat ya Miracle.
1: Makasih,
0: semoga
1: kakak
0: bisa masuk ke babak berikutnya. Amin. Terima kasih.
1: Makasih.
0: Luar biasa. Mungkin besok aku kalau opening juga begitu ya, ngade belakang dulu terus langsung sah gitu. Kayaknya langsung muak gak sih teman Produa yang nonton. Kayaknya MC gak perlu kebanyakan gaya deh. Yang kebanyakan gaya memang harus peserta audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Karena bukan hanya suara loh yang dinilai ya, tapi juga penguasaan panggung ya. Dari mulai kostum, terus ekspresi juga, itu pasti dinilai teman Produa. Kamu kan juga bisa ikutan nilai dan voting, makanya voting sebanyak-banyaknya peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Kita masuk ke peserta berikutnya, ada Maria Jenis Clarista Pajo, lagunya Aku Bukan Untukmu.
2: Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, nama aku Maria Jenis Clarista Pajo. Biasanya dipanggil Jenis, berasal dari RRI Surabaya. Kesempatan kali ini Jenis akan menyanyikan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Wow, aku bukan untukmu, tapi untuk yang lain ya. Lagu dari Anggi Marito ini ternyata juga cukup sulit ya kalau kita yang awam tentang tarik suara begitu teman pro dua. Tapi kalau yang udah pro-pro, bagi para peserta kayak mudah-mudah aja gitu. Dan mudah-mudahan yang menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito ini diberikan kelancaran dan juga suara yang fit ya. Karena ternyata sama kayak lagunya Liodra yang Teganya Kau itu juga punya titik tersulit ya dari lagunya masing-masing teman pro dua. Makanya aku ingetin kalau kamu peserta perempuan dan ngambil dua lagu ini harus benar-benar dipersiapkan banget ya. Mana harus ngambil nada tinggi, nada rendah, nada yang begini, nada yang begitu. Biar gak salah ambil nada teman pro dua. Kamu masih di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Thank you banget buat kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ataupun lagi menyaksikan di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Thank you yang udah komen-komen untuk ngasih semangat kepada peserta ataupun bahkan kepadaku. Jangan lupa voting peserta favorit kamu di website bintangradio.rri.id. Voting terus-terus-terus dan terus voting sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2. Kita masuk ke peserta berikutnya, ada ukti-ukti cantik kali ini teman Pro 2. Karissa Alifasha Haki dengan lagunya Aku Bukan Untukmu.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Karissa Alifasha Haki, biasa dipanggil Karissa. Aku berasal dari RRI Surabaya. Hari ini aku akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rekanan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
1: Lepaskan tengah. Masuk, Bro! Luar biasa,
3: Bro! Dari Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes!
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kamu masih mendengarkan dan menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama Pro 2 FM RRI Surabaya. Tentunya bareng aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 12 siang teman Pro 2. Audisi kali ini cukup membingungkan sih menurut aku ya. Kayaknya Dewan Juri harus berpikir keras untuk hari Senin ini. Maaf deh ketika Dewan Juri kalau Senin-Senin udah dibikin pusing ya. Cuman aku juga lebih pusing lagi karena melihat komentar-komentar teman Pro 2 di live TikToknya Pro 2 FM. Aneh-aneh ya. Tapi ada juga yang memberikan semangat untuk peserta audisi Bintang Radio di tahun ini. Ada Om Bejo Vespa, enak-enak banget suaranya. Oh, Om Bejo gak mau ikutan audisi. Tahun depan boleh kok kalau mau ikutan ya. Toko ayam daging Muara Jaya, go go go Karisa. Memang hebat sih peserta audisi Bintang Radio tahun ini. Bisa membawa toko ayam dan daging untuk ikutan komen loh ya. Semoga laris manis ya. Toko ayam daging Muara Jaya. Terus ada Nirwana. Semangat Karisa. Terima kasih banyak ternyata pendukungnya Karisa ya. Gamger balik lagi nih. Semangat Karisa dari Afif, sakjane sopo sih Afif iki yo, kok senengane komen. Nah, tapi luar biasa, terima kasih loh udah kasih semangat untuk seluruh peserta di audisi Bintang Radio tahun ini ya. Salfok aku, ada Arma Bagio, dukung Kak Anora deh aku. Masalahnya aku gak ikut audisi, ya kan? Kalau aku ikut audisi kayaknya aku yang kalah duluan deh. Ya udah, teman Pro 2 cuma mau ngingetin aja ya. Kalau kamu mau ikutan voting peserta favorit kamu, langsung voting aja lewat website kami di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya supaya jagoan kamu bisa masuk ke babak berikutnya. Kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Fieri Samuel Juliandio Pakpahan dengan lagunya Firasat. Enjoy.
1: Oke. Halo teman Pro 2, saya Fieri Samuel dari RRI Surabaya. Dan pada hari ini saya akan menyanyikan lagu berjudul Firasat dari Marcel. Please enjoy.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Wow, Fieri sangat menghayati sekali.
0: Harusnya dong ya.
1: Harus. Kamu asalnya dari mana, Fieri?
0: Aslinya Surabaya.
1: Surabaya.
0: Beneran Surabaya.
1: Ada palsunya, enggak kan?
0: Ya, kalau orang Batak bisa dibilang palsu enggak ya?
1: Bisa, bisa. Ya
0: pabriknya
1: kan?
0: Dari Medan.
1: Pabriknya Medan.
0: Produksinya di sini.
1: Oh, di sini.
0: Launchingnya juga di sini.
1: Oke, jadi memang procot ya di sini.
0: Iya, Surabaya, Sumatera sama-sama S.
1: Oh iya benar. Berarti kita sama-sama orang Sumatera ya.
0: Oh, Sumatera mana kakak?
1: Sumatera, aku Lampung.
0: Lampung, ya, Medan, kan? Mirip-mirip lah ya.
1: Mirip-mirip lah.
0: Saudara
1: ya.
0: Lah ya.
1: Saudara kita, bertemu saudara aku di sini ya.
0: Mantap kali, Mbak.
1: BTW kamu baru pertama ikut atau sebelumnya udah ikut?
0: Jujur fun fact banget ya untuk teman Pro 2 juga di sini. Ini first time aku ikut lomba nyanyi vokal solo.
1: Oh gitu, biasanya ikutnya apa?
0: Biasanya dulu pas SMA pernah lomba padus, terus pernah sesekali kayak ikut wedding singer. Tapi yang beneran lomba baru pertama kali di Bintang Radio 2026
1: wow.
0: ini.
1: Jadi ini pertama kali kamu ikutan ajang menyanyi langsung di Bintang Radio RRI ya.
0: Sangat betul kakakku.
1: Berarti kalau kamu tadi bilang sebagai wedding singer, berarti pengalamannya udah panjang nih soal menyanyi ya
0: betul
1: kan?
0: Betul banget, terutama di kamar mandi ya.
1: Tapi kalau nyanyi di kamar mandi aja seenak ini, gimana nanti di panggung finalnya Bintang Radio?
0: Amin.
1: Tapi persiapannya apa nih untuk audisi pertama solo untuk kamu?
0: Oke, berhubung aku juga sambil melakukan yang lain ya, jadi harus curi-curi waktu. Aku paling sering itu lagi di motor.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin teman Pro 2 juga relate ya.
1: Iya,
0: pasang headset di motor, putar lagunya, diulang berkali-kali, terus kita nyanyi terus di jalan sampai orang-orang kayak, ngapain mas?
1: Oh berarti kalau sampai teriak-teriak itu, oh dia lagi latihan tuh.
0: Benar, ya di
1: kan?
0: Lampu merah.
1: Lampu merah.
0: Di macet-macet jalan Dharma.
1: Sampai orang-orang tuh mikir, ngapain sih kakak ini gitu. Betul. Ya. Wah luar biasa, tapi semoga di tahun pertama kamu ikut ya, pertama kali ikut audisi solo, menyanyi lagi, ini benar-benar bisa mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar.
0: Amin. Thank
1: semoga
0: you,
1: bisa
0: Kanora.
1: Masuk ke babak berikutnya ya. Terima kasih Fieri.
0: Thank you teman-teman Pro 2.
1: Sama-sama. Seneng deh kalau ada orang yang semangatnya luar biasa untuk menguji mental dan suaranya. Apalagi panggung pertamanya itu di Bintang Radio Indonesia. Wah itu sih sangat terhormat ya kita sebagai penyelenggara gitu teman Pro 2. Tapi buat kamu jangan cuma nonton doang di live TikToknya Pro 2 FM. Voting sebanyak-banyaknya ayo di bintangradio.rri.id. Kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Karel Benaya, Dinatan Rafieba Subagyo. Lagunya Firasat. Enjoy.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Karel Benaya dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Firasat by Marcel.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Karel. Wow, suaranya lembut sekali, selembut es krim. Siang-siang makan es krim enak juga kali ya, teman Pro 2. Siapa tahu ada yang ngirimin es krim via gift di live TikToknya Pro 2 FM. Boleh banget, tapi thank you buat teman Pro 2 yang udah tap-tap layarnya live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya, udah ngasih gift juga. Aduh, terima kasih. Iya kan, cuman yang aku bikin seneng banget, happy banget, oh langsung dikirim es krim loh temenan. Yang asli bisa enggak? Yang asli ya, aku tunggu di studio Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada Station, bagusnya sama emot nangis. Ada Alta, pengen banget VN sambil tepuk tangan. Iya, kalau bisa di live TikTok tuh ada VN gitu, mungkin udah banyak banget nih yang ngasih ucapan, ngasih tepuk tangan. Only Nopi, Karel, go Karel. Oh ternyata banyak banget nih fansnya Karel. Suberkah Bambang, semangat Karel GBU. Semangat Mas Karel. Ih banyak ternyata Mas Karel, Dondi Wongi Wisilang. Ternyata fansnya Karel banyak banget siang hari ini di live TikToknya Pro 2 FM. Tapi jangan cuman kasih semangat di live TikTok aja teman Pro 2. Kamu dukung, kamu voting di website bintangradio.rri.id biar Karelnya juga bisa masuk ke babak berikutnya. Kita masuk ke peserta selanjutnya. Ada Pangeran Marcel Aprilivano Ahsyida dengan lagunya Firasat.
2: Halo teman Pro 2, kenalin namaku Pangeran Marcel Aprilivano Ahsyida dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Firasat dari Marcel.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Wow, Pangeran Marcel. Benar-benar suaranya juga mirip Marcel gak sih? Cocok dengan lagunya hari ini. Aku juga punya firasat bahwa Dewan Juri kita lagi pusing-pusingnya di siang hari ini ya. Semoga masih semangat ketiga Dewan Juri kita yang juga lagi menyaksikan di live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Dan aku masih mengingatkan juga teman Pro 2 yang belum voting. Hayu voting sebanyak-banyaknya peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id supaya peserta favorit kamu bisa masuk ke babak berikutnya. Jangan lupa update terus informasi Bintang Radio Indonesia 2020 melalui Instagram RRI Surabaya di @RRI_Surabaya atau lewat Instagramnya Pro 2 FM di @Pro2RRISBY. Follow ya, jangan gak di follow nanti ketinggalan informasinya loh teman Pro 2. Anyway, ini adalah peserta terakhir untuk audisi hari ini. Boleh minta tepuk tangan dulu dong biar semangat semuanya. Semangat karena yang satu ini ada cewek cantik ya, yaitu ada Amara Zulfa, lagunya Aku Bukan Untukmu.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Amara Zulfa. Saya akan menyanyikan lagu Bukan Untukmu, Angie Marito.

Sama-sama, Amara Zulfa. Itu tadi peserta terakhir kita di hari ini, teman Bro 2, ditutup dengan suara yang begitu lembut, syahdu ya. Aku jamin kamu juga bingung untuk menentukan mana sih peserta yang mau di-vote. Kayaknya ini voting semua juga gak apa-apa deh, teman Bro 2, karena aku juga nge-voting semuanya. Biar apa? Biar semuanya masuk ke babak berikutnya. Tapi tentunya gak bisa sih, ini tugasnya Dewan Juri juga. Bagaimana caranya menentukan siapa-siapa aja yang harus masuk ke babak berikutnya. PR-nya banyak banget sih Dewan Juri sampai di hari ketiga ini. Tapi tenang aja, besok masih akan ada audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk hari keempat putaran pertama di hari Selasa 8 September 2026. Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah mendengarkan dan juga menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia hari ini melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya, juga aplikasi RRI Digital atau di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Besok jangan lupa ya nonton lagi di waktu yang sama dari jam 10 sampai jam 12 siang. Thank you buat semua yang udah menyaksikan. Thank you juga untuk semua yang sudah ada di sini. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya sudah, Dewi Anora, amit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

vaksinasi merah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai Siang masih lanjut temenin kamu, teman Pro 2, dan masih bareng sama aku Dewi Anora ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Thank you loh buat kamu yang tadi udah pantengin audisi Bintang Radio Indonesia. Besok masih ada lagi loh teman Pro 2. Iya. Yaudah, nanti di jam 12 sampai jam 1 siang aku ngajakin kamu untuk sedikit sharing-sharing bagaimana menghadapi kehidupan ini loh. Enggak ya. Apa sih yang bakal aku sharing buat kamu? Makanya enggak usah kemana-mana, di sini aja tentunya di Santai Siang.

Cinta sia-sia dari Nabila Takia, teman Prodo, aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini yang lagi istirahat siang. Makan siang tentunya, iya, nikmati aja menu kamu teman Prodo. Cuman di hari ini aku kayaknya gak update dulu seputar makanan atau kuliner dulu untuk ngasih rekomendasi kamu ya teman Prodo. Tapi pengen ngasih edukasi juga aja sih, berbagi informasi terkait, karena kan sekarang sedang terjadi erupsi beberapa gunung yang ada di Indonesia. Khususnya yang memang paling dominan ini adalah Anak Krakatau ya, yang ada di Selat Sunda teman Produa. Nah, abu vulkaniknya ini memang ternyata sudah menyebar kemana-mana, mulai dari Lampung, Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, itu sudah mulai sampai Bandung bahkan kemarin teman Produa. Nah, mungkin ada beberapa hal yang juga kita harus pahami dulu nih terkait si namanya abu vulkanik ini, dengan juga bagaimana cara mengatasinya supaya apa ya istilah kita juga bisa waspada begitu loh. Dulu kita kalau nggak salah di Surabaya itu udah pernah ya terpapar abu vulkaniknya Gunung Kelut kalau nggak salah teman Pro 2, itu sekitar tahun 2011 apa 2012 teman Pro 2, coba bantu aku mengingatkan ya. Nah, itu kan kamu pasti juga punya gambaran tuh bagaimana suasana di saat itu kan, di mana saat itu pagi-pagi benar-benar kayak subuh sih, kayak masih pagi banget, tapi isinya debu semua ya, dan kayak nafas kita tuh lebih ke apa ya istilahnya, lebih kayak tidak bebas untuk menghirup udara gitu loh teman Pro 2, karena ya itu tadi bercampur sama yang namanya abu vulkanik teman Pro 2. Nah, kalau berbicara sama sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ya, ini memang sudah cukup meluas begitu, bahkan sempat dikabarkan juga sudah sampai ke Bengkulu teman Pro 2, bukan hanya sampai Lampung aja tapi juga sampai ke Bengkulu ini informasinya ya. Dan kita yang masih di Jawa Timur ini juga harus selalu waspada gitu. Waspadanya seperti apa nanti bakal aku update ya, cuma sedikit aja sih, semoga teman-teman yang ada di sekitaran Lampung, Bengkulu, Sumatera khususnya ya, kemudian juga DKI, Banten, Jawa Barat, ini stay safe semuanya, diberikan kekuatan dan semoga masih tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena teman Pro 2, kampung halamanku tuh juga ada di Lampung dan juga di Banten ya. Mereka kemarin mengabarkan memang di sana sudah cukup tebal, dari hari pertama erupsi itu sudah cukup tebal abu vulkanik yang terpapar begitu ya, atau yang menyebar di sana khususnya di Serang, Banten dan juga Anyer, itu sudah sangat tebal teman Prodo. Jadi sangat disarankan untuk kemana-mana juga menggunakan masker. Stay safe lah pokoknya untuk kita semua teman Prodo, tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut supaya kita juga bisa waspada ya, dan bisa berjaga-jaga juga di saat nantinya kalau memang ternyata si abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini ternyata meluas lagi atau melebar lagi begitu teman Prodo. Makanya gak usah kemana-mana ya, stay tune terus di Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora, teman Pro 2 yang tentunya nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Kita memang lagi ngebahas perkara Gunung Anak Rakatau yang lagi erupsi dan abu vulkaniknya yang udah menyebar kemana-mana. Ini bukan hanya menjadi permasalahan kesehatan yang akan terganggu gitu ya teman Pro 2, tapi kan juga ada beberapa moda transportasi yang akhirnya juga harus dibatasi, bahkan berhenti sejenak begitu teman Pro 2, seperti penerbangan, kemudian juga kayaknya penyeberangan-penyeberangan antar pulau melalui jalur laut itu juga dihentikan sementara gitu teman Pro 2. Mereka-mereka yang harus bekerjanya di laut ya sebagai nelayan itu mau tidak mau juga harus berhenti dulu teman Pro 2. Nah apalagi kita-kita nih yang mungkin aktivitasnya tidak berhubungan tapi terganggu sama yang namanya abu vulkanik gitu ya. Dulu aku masih kan yang waktu Gunung Kelut sampai abunya ke Surabaya itu masa-masa aku masih sekolah ya, dimana kita pagi itu masih harus berangkat sekolah dan dikiranya tidak akan separah itu gitu loh. Ternyata saat berjalan waktu mungkin dari pagi jam 7 sampai jam 10 siang gitu ya, itu tuh benar-benar abunya udah numpuknya kayak mau ngebangun rumah gitu teman Bro. Tebel banget gitu ya, dengan warna putih, dan dimana kalau kita di saat punya agenda atau aktivitas di luar ruangan tuh kayak mata tuh perih gitu loh teman Bro 2. Iya gak sih? Kamu yang pernah mengalami di waktu itu pasti juga sama merasakan hal yang sama gitu loh. Apalagi yang sekarang yang benar-benar nyebarnya hampir ke beberapa provinsi gitu ya. Ini juga memang harus kita antisipasi dengan berbagai hal teman Bro 2. Karena si abu vulkanik itu ternyata punya banyak partikel-partikel gas khususnya yang dia juga berbahaya untuk kesehatan kamu. Ada karbon dioksida, sulfur dioksida ya. Kalau karbon dioksida yang biasa kita kenal sama CO2, sulfur dioksida tuh SO2, hidrogen klorida atau HCI, hidrogen sulfida atau H2S ya. Terus ada radon juga, hidrogen fluorida dan juga asam sulfat teman Pro 2 atau H2SO4. Nah, yang perlu kamu ketahui juga, partikel dan gas yang berbahaya dari abu vulkanik yang memang bahayanya untuk kesehatan ini tuh banyak lagi yang tidak terlihat dan tidak berbau. Mungkin kalau kamu juga pernah melihat apa ya, bukan melihat sih, kayak merasakan gitu ya, baunya memang agak sedikit aneh kan teman Pro 2, kayak bau-bau gosong-gosong gimana begitu, sangit gitu ya. Nah tapi ada juga yang memang tidak terlihat dan juga tidak berbau begitu, tapi juga cukup berbahaya untuk kesehatan kita teman Pro 2. Bahkan kalau di TikTok-TikTok yang beredar gitu ya, yang memang bisa kita pegang abu vulkanik itu, ada yang kayak teksturnya ataupun bentuknya tuh kayak apa ya, pecahan kaca teman Pro 2, tapi lembut tipis gitu loh. Nah itu kalau kita hirup juga cukup berbahaya nih ya kan. Makanya mungkin kalau kamu teman Pro 2 yang pernah merasakan atau menghirup abu vulkanik akan sedikit merasakan yang namanya mata itu kayak kemerahan, berair, perih ya. Itu udah termasuk iritasi juga teman Pro 2. Kemudian hidung tuh lek wong Jawa ngarani kok pengar ngono ya teman Pro 2. Ngerti kan pengar kayak gimana rasanya? Tapi memang itu juga terjadi yang namanya iritasi di hidung, terus jalannya nafas tuh juga agak sedikit terganggu, gampang bersin-bersin, keluar juga lendir-lendir atau umbel ngono ya teman Pro 2. Kemudian kalau dari segi pernapasan begitu di paru-paru sendiri, memang nafas tuh akhirnya agak sedikit cepet gitu ya, dan ngerasanya agak sesek teman Pro 2. Selain itu kamu juga nanti akan merasakan pusing, keliengan, dan nyeri di kepala juga. Saluran pencernaan tuh bisa terganggu juga loh teman Pro 2 kalau kita kelamaan menghirup si abu vulkanik ini, karena nantinya kita bisa ngerasa mual, muntah, dan juga nyeri di area perut kita teman Pro 2. Tuh sebahaya itu sebenarnya ya, yang mana kalau kita menghirup si abu vulkanik ini secara terus-terusan. Tapi aku harap kamu yang sudah menyadari bahwa ini cukup berbahaya, kamu sudah mengantisipasinya dengan menggunakan masker ya. Ada berbagai cara kok, nanti bakal aku update spesial buat kamu tentunya di Santai Siang.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Are Suruh Koyo Karo Pro 2 FM.

Untuk kamu di kesempatan siang hari ini kita masih ngebahas bagaimana cara kita bisa menangani atau mencegah terpapar secara langsung abu vulkanik ya teman Pro 2. Yang paling utama adalah kalau kamu memang mengharuskan keluar rumah karena mungkin ada kegiatan yang benar-benar harus kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu keluar harus menggunakan masker. Pakai masker dengan jenis N95 atau KN95 teman Pro 2. Nah, ini juga salah satu masker yang dulu banget kita pakai di saat pandemi COVID ya. Dan masker ini juga kamu bisa gunakan di saat terpapar si abu vulkanik ini. Karena masker ini bisa menyaring partikel halus supaya tidak masuk ke saluran pernafasan kamu teman Pro 2. Tidak hanya menggunakan masker tapi juga pakai kacamata untuk melindungi mata kamu ya teman Pro 2. Supaya ya tidak mudah iritasi, memerah, apalagi sampai kayak perih berair gitu teman Pro 2. Dan kalau bisa yang mana setiap harinya kalau kamu menggunakan contact lens atau soft lens ya, mungkin bisa dihindari dulu atau jangan menggunakan dulu karena juga cukup berbahaya untuk mata kamu karena bisa menyebabkan iritasi yang double-double malahan nanti ya teman Pro 2. Selain itu kamu juga kalau memang tidak ada aktivitas lagi di luar ruangan mending dibatasin aja. Jadi lebih baik memilih di dalam ruangan aja, tutup rapat ya di dalam ruangan supaya abu vulkaniknya tidak masuk ke dalam ruangan kamu teman Pro 2. Nah biasanya kan si abu vulkanik ini memang akan terlihat menumpuk ya, terlihat putih-putih gitu di pelataran, kemudian mungkin sampai ke mobil, motor juga, ke semuanya bahkan menutupi gitu ya putih-putih. Nah kalau kamu ngerasa kayaknya butuh untuk dibersihkan ya si abu-abu ini, jangan dibersihkan langsung atau disapu langsung gitu loh teman Pro 2, karena ya mudal ngono loh, abunya dia bisa terbang-terbang lagi, kamu bisa menghirup lagi, nah bisa menyebabkan gangguan kesehatan lagi teman Pro 2. Jadi cara utama adalah siram dulu nih sama air ya kan, tapi jangan terlalu banyak juga teman Pro 2, karena kalau berlebihan kamu menyiram si abu vulkan ini dengan air, nah dia itu nanti bisa menggumpal dan bisa menyumbat saluran saluran air ya yang ada di sekitar kamu. Jadi secukupnya aja, terlihat kayak wis basah dikit-dikit gitulah ya, baru kamu bersihkan supaya debu-debunya tidak mudah lagi, tidak terbang-terbang lagi teman Pro 2. Kemudian juga kalau kamu ternyata sudah nggak suka melihat kendaraan kamu terkena abu vulkanik yang sangat abu-abu itu, ya kan? Kamu boleh kok bersihin, tapi inget jangan langsung digosek atau digesek gitu ya, karena ternyata si partikel-partikel abu vulkanik ini kan memang kayak beling kan ya, kayak kaca gitu loh teman Pro 2. Makanya kalau kamu habis terpapar juga membersihkannya, mau membersihkan motor, mobil atau bahkan membersihkan wajah kamu yang habis terpapar abu vulkanik itu, jangan langsung digosok tapi disiram dulu pakai air, karena si abu vulkanik ini nanti bisa menggores bodi mobil, motor, bahkan wajah kamu kalau kamu langsung diusap-usap gitu ataupun langsung dibersihin pakai lap gitu ya. Tapi disiram dulu pakai air mengalir supaya hilang dulu gitu secara perlahan, baru kemudian kamu boleh gosok-gosok, boleh pakai sabun teman Pro 2 agar lebih bersih. Kalau kamu habis dari luar ruangan terkena abu vulkanik masuk ke rumah, mending langsung ganti baju, mandi, keramas, bersih-bersih sekitar tubuh kamu, lingkungan kamu juga biar bersih dari yang namanya abu vulkanik. Kalau katanya Dokter Tirta, ini juga salah satu hal yang harus dilakukan di saat memang wilayah kamu lagi terpapar sama yang namanya abu vulkanik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyerangga.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng sama Dewi Anora di sini ya. Bakal update lagu-lagu asik, juga informasi menarik spesial buat kamu sampai nanti di jam 3 sore. Nanti dari jam 1 ini sampai jam 2 siang, aku update informasi olahraga ya di Spot Corner untuk kamu siang ini, teman Pro 2. Memang Surabaya gak ada redup-redupnya sedikit aja, kayak gak ngasih ampun gitu loh untuk kita ya, teman Pro 2. Panasnya bukan main, mainnya bukan panas. Jangan main-main sama yang panas-panasan, teman Pro 2, kalau kamu gak mau kepanasan ya. Cari yang adem-adem aja. Kurang-kurangi juga minum es ya, teman Pro 2, karena dengan kondisi cuaca seperti ini, apalagi udara kita juga masih bisa terbilang tercampur dengan abu vulkanik ya, bisa jadi loh, apalagi kalau arah anginnya menuju ke timur ya, ke timur pasti kan juga akan terdampak gitu, teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin kurang-kurangin aja minum esnya, minum air putih yang banyak supaya tubuh kamu tuh bisa terhidrasi dengan baik ya, nggak garing nang tenggorokan ngono loh, teman Pro 2. Soalnya lek garing, aduh rasane ku koyo gak iso lapo-lapo, gak sih, butuh air. Konsumsi mineral atau air putihnya 2 liter sehari udah bagus banget untuk tubuh kamu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen lebih bagus lagi, lebih asik lagi, ya dengerin aja Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. We will

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Spot Corner nemenin kamu teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini. Aku update juga informasi olahraga untuk kamu. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu, Perbasi kemarin kan memang beberapa waktu lalu dia bilang bahwa dia belum menentukan 12 nama untuk Asian Games kan. Nah, hari ini DPP Perbasi akhirnya merilis 12 pemain yang menjadi roster timnas basket putra di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di daftar 12 pemain ini ada nama Lester Prosper dan Anthony Bain, dan ada juga Dem Diagne, forward 21 tahun ini ya, kelahiran Senegal yang sudah jadi WNI sebelum usianya 18 tahun teman Pro 2. Lanjut ada Derek Michael yang mematangkan permainannya di dunia basket di NCAA sebelum akhirnya dia gabung klub Liga Jepang. Saga Baluners, dulu dia bergabungnya teman Pro 2. Terus ada juga Yuda Saputra yang dipercaya menjadi kapten dalam perjuangan di Asian Games 2026 kali ini teman Pro 2. Lalu ada Firdan Guntara yang satu-satunya pebasket debutan di timnas tahun ini. Kalau kata manajer timnas basket putra, ya tidak adanya si Brandon Jawato dalam daftar roster karena yang bersangkutan itu terkendala dengan kebugaran. Mungkin kurang sehat teman Pro 2. Sementara pemain yang tersisih pada persiapan akhir adalah Reza Guntara, Kelvin Sanjaya, dan Anthony Erga. Ketum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono juga mengatakan nih kalau Asian Games 2026 Indonesia ini berada di grup yang tangguh ya. Indonesia juga berada dalam satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Kepala Timnas Basket Putra David Singleton menjelaskan juga bahwa tidak ada masalah selama melakukan persiapan. Sekalipun ada sedikit rasa kurang nyaman kembalinya dari prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde pertama kemarin di arena Seremban Malaysia, tapi itu perjuangan Indonesia yang luar biasa yang akhirnya bisa lolos ronde kedua teman Pro 2. Nah, timnas basket putra di Asian Games ini nantinya akan menjalani pertandingan pertama lawan Jepang di tanggal 10 September 2026. Sehari kemudian mereka akan melawan Korea Selatan. Nah, di tanggal 11 September, wah, pas ulang tahunnya RR ini, mereka bakal ketemu Arab Saudi. Setelah itu istirahat sehari ya di tanggal 13 Septembernya. Dengan itu juga menurut CDM Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, timnas basket putra itu nantinya bakal masuk ke di keberangkatan kloter pertama Asian Games 2026.

0: masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menarilah dengan jiwamu dari Isyana Saraswati, teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu di Santai Siang. Ada aku Dewi Anora di sini yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore tentunya ya. 300 atlet tenis meja berusia 40 sampai 80 tahun dari 6 negara ini mengikuti Cheng Ho Cup kedua. Ratusan atlet ini berasal dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand hingga Kamboja. Ketua penyelenggara Sutiono Adi Chandra juga mengatakan ya kalau jumlah peserta di tahun ini tuh ternyata lebih meningkat. Karena di tahun lalu pesertanya tuh kurang dari, pokoknya gak sampai 200 lah katanya teman Pro 2 ya. Dan hal ini tuh juga membuktikan kalau olahraga tidak memandang usia. Dan Mensana Incorpore Sano ya. Atlet dalam turnamen ini juga diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas juga, dan memberikan penampilan yang terbaik khususnya. Nah, rencananya teman Pro 2 Cheng Ho Cup ini nantinya bakal hadir pada 3 tahun ke depan dengan strategi yang lebih terbuka untuk umum. Kejuaraan ini tuh juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layardilei. Katanya sih ia juga menilai ya kalau Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia atau YHMCHI mendukung banget kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air. Selain itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok maksud kami, RRT yang ada di Surabaya, Yesu berharap juga hubungan RRT dengan Indonesia itu semakin diperkuat lagi, apalagi dengan adanya perlombaan tenis meja teman Pro 2. Keren ya, benar-benar tidak memandang usia, karena yang mengikuti usia mengikuti tenis meja di tahun ini usianya bisa terbilang sangat muda dari usia 40 hingga 80 tahun. Semoga ini memberikan semangat yang luar biasa untuk kamu yang berusia sama juga, atau mungkin orang tua kamu yang bisa main tenis meja, ternyata masih bisa kok untuk terus berkarya dan menjadi sebuah prestasi.

Teman berdua, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Tebang Pro 2 musim Championship 2026-2027 ini jadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi ya. Semangat ini tuh diwujudin lewat tema kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo kemarin Minggu pagi, Tebang Pro 2. Sambil CFD-an kemarin ya. Nah, presiden klub Deltras FC ada Dedi Adrianto Wibowo itu juga sempat ngomongin ya, tema ini tuh bukan sekedar konsep peluncuran tim aja, tapi juga jadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Karena menurutnya Deltras sendiri tuh harus balik lagi hadir dan ngebangun kedekatan dengan warga yang selama ini jadi bagian penting dari perjalanan klub. Kedekatan dengan masyarakat juga pengen banget diwujudkan lewat pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Nah, manajemen menargetkan juga Deltras tuh mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif hingga putaran kedua. Kalau dari sisi pemain ya, Bagus Nirwanto juga mengakui bahwa persaingan Championship 2026-2027 ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim juga sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Deltras harusnya bisa nih untuk ngawalin dengan baik ya, supaya target yang ditetapkan ini bisa benar-benar terwujud. Deltras nantinya bakal langsung menghadapi tantangan berat di laga perdana Championship terbaru dengan menjamu Barito Putra. Tim tamu ini nanti punya pengalaman bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Teman Pro 2. Tapi ini juga perlu ditegaskan bahwa Deltras harus memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah untuk mengamankan 3 poin.

Teman Peredua, kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu satu jam lagi ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune di sini. Lagu-lagu yang super asik juga aku update spesial buat kamu di siang menuju sore ini, teman Peredua. Rangga Cinta dari Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, spesial buat nemenin kamu di siang ini, teman Peredua ya. Sembari informasi entertainment, Izon, aku update untuk kamu yang mungkin juga lagi santai atau bahkan lagi persiapan untuk balik pulang dari aktivitas kamu. Pokoknya stay tune terus ya di Peredua FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih tren yang jalan-jalan tapi kita bikin konten mulai dari mana gitu loh. Pukul sekian kita lagi ada di halte Jalan Pemuda, terus nanti pukul sekian kita lagi ada di begini-begini gitu loh. Teman Pro 2 itu kan ada tuh konten-konten kayak gitu. Biasanya memang itu adalah konten-konten buat orang-orang yang punya geng, terus lagi jalan-jalan kemana gitu. Mereka mengabadikan momennya tuh seperti itu, kontennya kayak gitu. Di jam segini lagi di mana, jam segini lagi di mana, terus ngobrolnya bareng-bareng gitu loh Teman Pro 2. Ini diikutin lah sama si The Massive, ya kan. Mereka tuh ngebagiin konten dan juga momen perjalanan mereka waktu mau berangkat ke London. Mereka si The Massive ini naik Transjakarta dulu loh sebelum menuju ke bandara ya. Jadi gak naik mobil sendiri gitu Teman Pro 2. Jadi di setiap halte yang mereka turunin, mereka tuh nanti ngomong nih, jam sekian kita lagi ada di halte ini, jam sekian kita naik bis ini gitu Teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak ngikutin tren-tren sekarang gitu. Dan aku melihatnya semua personil The Massive tuh kayak happy-happy aja bikin konten kayak gini gitu ya. Nah pas aku lihat waktu di bis, kok ada yang notice gak ya penumpangnya kalau mereka tuh adalah band terkenal Indonesia gitu Teman Pro 2. Nah mereka memang lagi dalam perjalanan menuju London, yang mana akan menggarap live session lagu On Our Own yang diproduksir langsung oleh Rian Benyo, dan ternyata udah tayang juga loh di kanal YouTube resminya mereka Teman Pro 2. Nah sesi ini tuh jadi pembuka juga ya dari penggarapan album anyarnya mereka yang secara independen juga, yang bakal dirilis nanti rencananya tanggal tahun 2027 Teman Pro 2. Semoga lancar deh untuk penggarapan albumnya The Massive, ya kan. Dan kalau kamu memang suka banget sama lagu-lagunya The Massive, jangan lupa loh kamu juga bisa request lagu-lagunya di mana di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu tahu kan ya dampak dari penyebaran abu vulkanik dari erupsi gunung Anak Krakatau ya. Ini tuh juga berdampak sama penerbangan, dan yang terkena imbasnya tuh bukan cuman kita-kita aja, tapi beberapa artis atau selebriti Indonesia tuh juga terdampak, Teman Pro 2, karena mungkin mereka juga sedang melakukan perjalanan untuk kerjaan mereka juga gitu ya. Beberapa di antaranya kayak Ivan Gunawan yang ternyata dia batal berangkat ke Malang setelah penerbangannya dari Bandara Halim Perdanakusuma tuh dibatalkan. Sempat dia tuh udah sampai di bandara gitu ya, tapi Ivan Gunawan tuh akhirnya pulang lagi ke rumah gitu, karena memang dibatalkan semua kan penerbangannya, Teman Pro 2. Sementara agenda reopening bisnis kulinernya di Malang itu ternyata tetap berjalan walau tanpa Ivan Gunawan. Ah, sedih banget ya. Habis itu juga ada Abizal Al-Ghifari yang dia ternyata lebih memilih naik kereta ya, setelah penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma tuh dibatalkan. Jadi dia kayaknya lebih baik naik kereta aja dia, daripada agenda dia tuh juga dibatalin gitu, Teman Pro 2. Jadi dia lebih ambil solusinya naik transportasi umum yang lainnya, yaitu kereta api. Selain ada Abizar, Ivan Gunawan, juga Denny Sumargo, ini juga akhirnya penerbangannya dibatalkan untuk kembali ke Jakarta ya, dari Surabaya ke Jakarta, karena adanya erupsi Anak Gunung Krakatau ini. Dan dia juga akhirnya memilih alternatif lain gitu, Teman Pro 2. Cuman belum ada info lagi sih kalau Denny Sumargo tuh akhirnya balik ke Jakartanya naik apa gitu, Teman Pro 2. Gak hanya selebriti, tapi musisi juga ada yang terdampak, seperti Andin ya, karena pesawat yang dia tumpang itu harus menunggu, bahkan sempat berputar-putar di atas begitu hampir 1 jam, karena memang jarak pandangnya tuh terganggu sama abu vulkanik ya, Teman Pro 2. Jadi dia tuh mau ke Jakarta, dan akhirnya dia juga lebih memilih untuk lewat jalur darat ya untuk perjalanan berikutnya, Teman Pro 2. Si Raditya Dika juga tertahan di Doha, Teman Pro 2, setelah pesawat yang ditumpangi dia untuk menuju Jakarta harus putar balik lagi karena dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, dia merasa butuh harus cepat sampai Jakarta ya. Jadi dia akhirnya memang gak dilanjutin lagi sama si Radit. Dia lebih memilih untuk menunggu aja deh gitu, demi keselamatan bersama gitu kan ya, daripada mending ya udah nunggu aja sampai memang kondisinya kembali bisa pulih, dan penerbangan juga bisa kembali dijadwalkan dengan kondisi yang lebih aman.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah selalu setia bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Anyway, besok masih ada audisi Bintang Radio Indonesia dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya loh ya. Kamu bisa saksikan langsung lewat aplikasi RRI Digital atau live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Anyway, ini udah ada yang gak sabar banget untuk menggeser kursi panas aku di sini ya. Habis ini bakal ditemani sama duo bujang, ada Rama dan juga Fauzan Azimi di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Thank you loh, kamu udah nemenin aku dari jam 10 sampai menjelang jam 3 sore ini. Pokoknya harus terus jadi main-main gue. Bye.

Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan membaca saja dinilai tidak cukup. Masyarakat perlu memiliki literasi kritis agar mampu memilah, memeriksa, dan menilai kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Bagian literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan masyarakat harus lebih selektif menghadapi informasi yang beredar, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya. Menurutnya, derasnya informasi di ruang digital membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar ataupun keliru. Informasi berikutnya, harga daging sapi di sejumlah wilayah Jawa Timur mengalami kenaikan dan kini berada pada kisaran Rp130.000 sampai dengan Rp160.000 per kilogram. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi meningkatnya harga sapi hidup impor yang menjadi salah satu sumber pasokan sapi untuk kebutuhan konsumsi di Jawa Timur. Kenaikan harga sapi hidup impor tersebut tidak terlepas dari meningkatnya biaya logistik dan juga perjalanan sapi dari negara asal menuju ke Jawa Timur.

0: Selama produktivitas olahraga dan relaksasi dipadukan dalam kegiatan Golden Hour Sunset Flow, kegiatan ini tersebut menghadirkan sesi pirates bersamaan struktur profesional yang dilanjutkan dengan waktu santai menikmati suasana alam terawas. Peserta mengikuti kegiatan di ruang terbuka dengan latar kawasan pegunungan, dan konsep kegiatan tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik. Peserta juga diajak melakukan relaksasi setelah sesi pilates sambil menikmati suasana sore dan panorama matahari terbenam. Demikian info per 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info pro 2. Thanks for listening.

0: Pro2FM.
1: Oke, teman Pro2, selamat kembali lagi di Pro2FM Radio Surabaya.
2: Oke.
1: Oke, ada benar ya, mix 1 ternyata. Hmm. Di Sore Ceria kali ini kita bakal temenin kamu sampai jam 7.
2: Yes. Oke. Sampai jam 7 teman Pro2, dan nanti di jam 4 ya kita akan ngobrol pakai bahasa Inggris ya.
1: Ya.
2: Apa kamu bisa?
1: Of course.
2: Okay.
1: Easy, right?
2: Yeah. Hello Mister, my name is bla bla bla bla. Ya nanti aja di English Corner teman Pro2.
1: Oke deh, kita udah siapin banyak lagu enak, kita informasi buat kamu sampai jam 4. Seperti bilang sama Rahmat tadi, jam 4 nanti bakal ada English Corner teman Pro2, jadi jangan kemana-mana ya. Masih bakal ada banyak keseruan lainnya. Jadi keep saja terus di Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pradua.
1: Aku Bella.
2: Aku Valen.
0: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pradua, sambil dengerin lagu dan juga sebelum informasi buat kamu sore hari ini ya. Jadi buat yang lagi persiapan mau pulang kerja, mungkin sambil nunggu jam-jam ceklok pulang gitu ya. Kalau bisa merapat aja di Pro 2 FM sambil dengar lagu favorit kamu dan juga informasi buat kamu teman Pro 2. Nah, kali ini informasi yang hadir buat kamu, ada 13.000 penumpang Bandara Ngurah Rai terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi akhir-akhir ini memang lagi gak baik-baik saja begitu ya. Kalau misal ini muncul di sosial media kamu teman Pro 2, di Instagram ataupun mungkin TikTok ya, yang suka mendaki biasanya pasti tahu lah ya teman-teman Pradua, banyak terjadi kebakaran di tempat-tempat wisata gunung juga terutama nih teman-teman Pradua. Dan ini berdampak ya akhirnya ke bandara-bandara yang ada di Indonesia teman-teman Pradua, salah satunya yaitu Bandara Ngurah Rai teman-teman Pradua. Jadi akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak di aktivitas penerbangan dari menuju Bali gitu ya. Ini manajemen Bandara 1 Gusti Ngurah Rai mencatat sekitar 13.000 penumpang terdampak akibat pembatalan dan perubahan jadwal penerbangan selama 2 hari terakhir teman-teman Pradua. Jadi Eka Sandi Asmadi, Head of Communication dan Legal Division Bandara 1 Gusti Ngurah Rai ini mengatakan belasan ribu penumpang ini terdiri atas penumpang rute kedatangan dan juga keberangkatan sekaligus. Dia juga menambahkan ada sekaligus jumlah penumpang yang juga terdampak pada periode tersebut, sebanyak itu ada 13.000 penumpang yang terbagi atas 4.400 penumpang rute kedatangan dan juga 8.700 penumpang rute keberangkatan teman-teman Pradua. Kemudian dari data tersebut akhirnya merupakan rekapitulasi operasional Bandara 1 Gusti Ngurah Rai sejak hari Minggu kemarin tanggal 6 September pukul 7 pagi sampai dengan hari Senin tanggal 7 September jam 11 waktu Indonesia Tenggara ya. Dalam periode tersebut sebanyak ada 108 penerbangan terdampak pembatalan maupun pergeseran jadwal teman-teman Pradua. Jadi ya kita doain bersama aja deh teman-teman Pradua ya, mudah-mudahan semakin baik-baik aja Indonesia kita tercinta teman-teman Pradua, dan semuanya yang sedang sakit bisa cepat pulih ya, gak cuma manusianya aja tapi juga alamnya juga deh teman-teman Pradua, mudah-mudahan.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Yaudah yuk, kita dengerin.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer.

0: tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
1: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
0: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi. Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Just the guitar, okay, cool.

Alright teman-teman berdua, bentar lagi jam 4 ya. Seperti yang kita bilang tadi, kalau di jam 4 nanti bakal ada English Corner. Jadi buat yang pengen tahu keseruannya seperti apa, ikutin aja deh keseruannya di jam 4 sore. Bentar lagi teman-teman berdua, satu song yang bakal puterin lagi dari For Events kali ini, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Dan buat yang udah mau pulang kerja, hati-hati di jalan ya teman-teman berdua nanti. Dan di jam 5 nanti juga Jen bakal spill informasi traffic dan juga cuaca. Jadi keep satu terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Oke, 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Seperti yang udah kita janjiin tadi ya Bang Ram ya. Yes. Jam 4 sore, udah lewat 2 menit sih. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru di English Corner.
1: English Corner.
0: Kita udah app juga di media sosial Prodo RSBY ya. Jadi bakal ada siapa? Yang udah tahu harusnya udah tahu. Yang belum tahu kita langsung nge-spillin aja nih Bang Ram.
1: Oke, ada siapa
0: ini
1: nih?
0: Ada Fikri Rivaldi. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak Rama, Kak Fauzan. Selamat sore teman-teman Pro 2 ya.
0: Kita spill dikit profil dari Fikri Rivaldi ya Bang Ram. Jadi seorang Fikri ini merupakan tutor di RAF English Academy. Kemudian mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di UNESA. Semester akhir ya.
2: Betul.
0: Kali ini. Dan juga baru aja memenangkan sebuah penghargaan, betul, yaitu award di New Pace Program di Nagoya University, Jepang. Wah. Kamu kan cita-citamu ke Jepang ya, Bang?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ketemu Naruto kan?
1: Enggak sih. Ketemu Gojo ya.
0: Gojo. Kak Fikri, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik banget sih Kak, sangat excited.
0: Sangat excited banget ya, kita juga ya. Dan by the way kamu ternyata juga apa namanya, temannya Kak Rama gitu ya.
2: Temannya Kak Rama ya, itu kamu baru kaget. Bener banget, tadi baru banget loh, ini temanku katanya.
0: Ternyata kita semua berteman. Memang
1: ya dunia itu sempit deh. Tiba-tiba nge-DM aku gini, lo narsummu itu adalah temanku gitu.
0: Kenal dari mana, Facebook ya?
1: Enggak juga sih. Online aja gitu kan. Tapi sempat meet up aja.
0: Oh, sempat meet up. Baik. Jadi di English Corner barengan sama Rifri kita bakal ngobrol banyak ya seputar profil yang tadi udah kita spillin di sore hari ini. Jadi buat teman perdua kalau misalnya mau gabung-gabung ya, tanya-tanya bisa banget WhatsApp aja di 081908952 atau di Instagram juga bisa ya. Di @pro2rrisby. Oke, tapi sebelum kita tanya lebih dalam lagi, nah untuk RAF sendiri kita juga baru tahu gitu ya. RAF ini merupakan English Academy yang apakah kamu di sana juga menjadi seorang mentoring atau kayak gimana ngajar juga bahasa Inggris atau kayak gimana?
1: Tapi sebelumnya RAF itu apa sih?
2: Oke, RAF ya. Jadi RAF English Academy ini sebenarnya inisiatif kita sih buat bikin English course. Sebenarnya RAF sendiri itu dari kita foundernya bertiga, jadi singkatannya itu jadi RAF itu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi di RAF ini kita menyediakan banyak courses gitu sih, mulai dari English regular, ada English conversation, ada personalized class juga kalau teman-teman mau apa khusus English, misal English untuk beasiswa atau English untuk interview kerja, itu juga bisa banget di kita. Jadi simpelnya ya les-lesan gitu sih yang kita bikin. Betul.
0: Jadi bisa private atau bisa kelompok juga gitu bisa berarti ya. Tadi kamu sempat bilang bertiga ya.
2: Betul.
0: Berarti ini tiga-tiganya foundernya gitu atau?
2: Yes, founder dan kita juga ngetutor juga di dalamnya.
0: Okay. Tapi yang menginisiasi pertama siapa waktu itu?
2: Kita bareng-bareng sih, bertiga bener. Itu.
0: Baik. Berarti tahun berapa awal ini dibikin?
2: Kebetulan baru banget kita buat di awal tahun ini. Jadi bisa dibilang baru merintis juga.
0: Baik.
1: Jadi temannya itu semua di mahasiswa yang dua ini ya?
2: Betul.
1: Mahasiswa UNESA juga?
2: UNESA juga dan dari Pendidikan Bahasa Inggris juga.
1: Okay. Sepantaran?
2: Betul.
1: Okay.
0: Dia udah semester akhir loh. Semester berapa? 8?
2: Sudah semester 8.
0: 11? Enggak ya? 8 aja ya?
2: 8 nih. 8 nah, jadi artefak kampus itu.
1: Katanya Njan sampai semester 20 ya?
0: 21 sekarang.
1: 21 sekarang ya.
0: Mentok aja apa perkuliahan sampai 14.
1: 14.
0: Ya. Ini udah 18. Berarti tinggal nunggu wisuda aja berarti ya.
2: Betul. Skripsi kebetulan udah juga. Udah jadi juga, ya tinggal wisuda saja.
0: Oke, berarti teman-teman semuanya juga udah kan?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Yang apa foundernya Raf ini semua juga udah.
2: Sudah. Kebetulan sudah. Saya yang terakhir ya karena sempat tertunda exchange tadi. Jadi yang belum wisuda saya saja.
0: Oke. Tapi untunglah akhirnya wisuda gitu ya.
1: Wisuda ya. Oke, baik.
0: Waktu itu pertama kali kepikiran bikin RAF ini kayak gimana waktu itu berarti?
2: Sebenarnya pertamanya itu dari keresahan kita sih.
0: Kenapa tuh?
2: Sebenarnya kita mulainya dari moto dulu ya. Moto RAF kita itu ini belajar bahasa Inggris tanpa dijudge. Itu sebenarnya dari keresahan kita banget pas di kelas itu bahkan di level kayak universitas gitu ya, di pendidikan jurusan kita gitu, banyak banget anak yang kayak gak mau mulai gitu buat start ngomong bahasa Inggris karena takut dijudge, karena ya lingkungannya tuh kalau misal lu salah, apalagi ini di level univ ya, belum di level-level sekolah. Kebetulan aku juga pas magang itu juga nanya beberapa siswa, itu banyak kayak halangan mereka itu karena takut dijudge, karena takut kalau salah diketawain teman. Jadi kita berangkat dari situ. Kebetulan program pertama yang kita bikin itu kelas conversation itu, dan motonya juga yang kita gembar-gemborkan selalu ya, belajar bahasa Inggris tanpa takut dijudge. Jadi di RAF ini kita nyediain lingkungan buat kalian semua bisa loh ngomong bahasa Inggris tanpa takut dijudge. Karena pas dijudge itu beneran gak bisa progres gitu loh kak. Jadi nge-start aja gak mau karena takut dijudge.
0: Jadi akhirnya mentalnya, mentalnya yang ngebuat mereka akhirnya gak berani. Tapi memang faktanya kayak gitu ya. Dari keresahan teman-teman selama ini akhirnya punya inisiatif bikin RAF ini tadi bertiga RAF, gitu ya.
2: Betul banget, dan seiring berjalan kita buka program selanjutnya, program TEP, program Inggris reguler dan lain sebagainya.
0: Berarti ada beberapa program di RAF ini tadi ya?
2: Betul.
0: Ada tiga yang kamu sebutin tadi? Atau ada lagi lebih?
2: Ada empat sih kebetulan. Yang lagi berjalan ada conversation sama TEP. TEP ini sebenarnya marketnya khusus banget mahasiswa UNESA. Jadi itu adalah tes semacam TOEFL. Tapi khusus buat mahasiswa UNESA gitu sih kak.
0: Jadi yang mau bikin TOEFL bisa dong di kamu?
2: Bisa, bisa banget. Di TOEFL ITP atau kalau mau IELTS juga bisa banget. Jadi kalau mau program yang khusus dikhususkan bisa banget, bisa DM Instagram kita. Nanti kita buatkan program bisa.
0: Baik, TP berarti ya tadi ya? TP. Yang khusus mahasiswa UNESA. Terus habis itu selanjutnya?
2: Ada conversation class. Ada English regular.
0: Kalau yang dua itu? Untuk umum bisa?
2: Untuk umum bisa, bisa banget.
0: Dan program pembelajarannya juga sama atau beda?
2: Programnya beda dong. Conversation ini speaking ya. Jadi ngobrol gitu aja di kelas online. Semuanya base-nya online ya kebetulan. English regular juga. Kalau regular tuh beneran dari nol bisa banget. Ada level-levelnya.
0: Levelnya kalau sampai apa namanya? Kita biasanya raja terakhir ya.
1: Apa raja terakhir? Raja terakhir gitu loh.
0: Apa sih? Raja terakhir ya sih levelnya. Beda ya.
1: Beda, beda, beda. Tapi ada tingkatan level enggak sih? Ada. Untuk di Inggris gitu. Kan di Jepang kan ada kayak N1, N1 sampai N5 gitu. Kalau di Inggris ada enggak?
2: Betul, ada. Ada mulai dari A1, A2. Biasanya tertinggi itu sampai C2.
1: Oh C2. Yes. C4 enggak ada enggak?
0: Itu bom. C4.
1: Menarik ya, sampai C2 gitu. Kamu udah level berapa?
2: Wah, saya
1: expert.
2: Belum sih, mungkin.
1: Belum ya.
2: Terakhir tes sepertinya setara C1 ya, belum ke C2 masih.
1: Masih C1 ya.
0: Kita sebentar masih berapa?
2: B2.
0: 0,5 gak sih?
2: Pensil B2.
0: Kalau B2 berarti tingkatannya setara kayak gimana berarti?
2: B itu biasanya ke intermediate sih gak? Kalau A biasanya kan beginner.
0: Gitu. Kita taunya easy, medium, hard, expert, expert. Very, very hard.
1: Game malahan.
0: Terus abis itu ini kan udah berjalan tahun ini ya? Berarti bilang startup. Udah boleh gak diperkirakan udah ada berapa yang daftar gitu?
2: Buat pendaftar market kita kebetulan yang lagi jalan kan conversation sama TEP ini aja. Untuk TEP udah berapa kemarin ya? Udah sekitar 12-an mahasiswa dan udah banyak yang melapor lulus juga dari TEP-nya. Karena TEP itu juga kan sebenarnya marketnya khusus UNESA banget sih kak. Dan itu secara satu syarat untuk lulus ya. Jadi misal udah lulus tapi belum TEP itu gak bisa wisuda. Jadi cukup penting TEP ini. Conversation juga kemarin udah belasan sih kak.
0: Ya lumayan ya. Udah belasan kan baru tahun ini juga. Betul. Gitu. Awal bulan ya berarti ya.
2: Gak yang Januari juga sih, kayaknya April gitu.
0: April?
2: Yes.
0: Iya, berapa bulan Bang Rabe udah dapat 12. Tapi ini full online ya? Ribu?
2: Full online kak.
0: Kalau misal offline itu pasti, ini pasti belum ada atau memang dari awal konsepnya memang dibikin online?
2: Dari awal sebenarnya kita konsepnya full online, tapi ya gak menutup kemungkinan kita juga bakal open offline nanti.
0: Okay. Baiklah, kami tutup kemungkinan deh. Kalau online sama offline tuh bisa sih cepat masih bisa.
2: Iya. Kalau offline sih ya kita biar bisa ini aja sih, kalau lebih fleksibel bisa di mana aja.
0: Oh, oke. Okay,
2: okay, juga okay, bisa okay. Dari mana aja.
0: Sambil mami ayam gitu bisa ya berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Gitu ya. Sambil main Valorant bisa ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Kayaknya bisa ya sambil nge-game gitu kan. Tadi yeah. Jen juga nanya kan. Yang cepat selesai itu yang mana? Offline apa online?
0: Yang cepat selesai itu maksudnya apa? Dikasih tugas gitu.
2: Selesai itu gimana?
1: ya cepat selesai kursnya.
0: Paling cepat gitu kan.
1: Iya, paling cepat.
0: Kalau misal online gitu berarti berapa kali pertemuan?
2: Misal di conversation online. Kita okay, ada 4 pertemuan jadi setiap bulan, tapi kita nggak teman-teman nggak harus kayak masuk ke 4-4-nya gitu. Misal nggak avail di pertemuan pertama atau ketiga itu boleh banget. Tapi jadi misal masuk nih kelas conversation itu ada 4 kali pertemuan dalam sebulan. Okay. Itu kita bahas macam-macam topik lah.
0: Oke.
2: Okay. Di dalamnya. Kemudian juga TEP.
0: Okay.
2: TEP sekarang kita awalnya jadi awalnya dari 4 pertemuan untuk bulan ini kita udah open jadi 2 pertemuan aja, kita lebih singkat.
0: Okay.
2: Biar tidak lama-lama gitu.
0: Oke. Okay. Kalau lama emang kenapa?
2: Lama-lama biasanya ini sih Kak, kayak kan ada kesibukan lain gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: jadi betul. Kita lebih efisienin 2 aja.
0: Oke. Okay. Kalau misal biasanya kan ada ya gitu ya yang benar-benar dari nol reguler.
2: Betul.
0: Berarti masuk kelas reguler. Ada yang tanya, "Kak, ini aku benar-benar belajar bahasa Inggrisnya dari nol gitu." Kalau semisal sampai benar-benar bisa gitu ya, fase berbicara bahasa Inggris ngobrol ya kan. Biasanya kalau di bahasa Inggris kan apa yang bikin bingung itu pemilihan gramanya.
2: Grammar.
0: Ya? Terus abis gitu apalagi tuh yang biasanya pemilihan apalagi?
2: Apa?
0: Kayak kata kerja kayak gitu-gitu ya kan,
2: kata-kata,
0: ya, kata-kata, kata-kata verb ya. Nah biasa kalau misal semuanya itu bisa dikuasai itu udah berapa lama sih bisa?
2: Jujur belajar bahasa Inggris tuh kita nggak bisa ini sih kayak ditarget berapa bulan gitu. Emang kayak ya lifelong learning aja kayak sepanjang hayat. Tapi ya kita bisa mulai gitu sih Kak, dari level terbawah terus naik-naik ke level berikutnya. Kita di RAF juga kebetulan ada English regular tadi. Itu kalau misal belajar dari nol pun itu ada, kita udah ada kurikulumnya. Cuma memang belum launch. Kemungkinan bulan depan sih Kak untuk English regular kita misalnya.
0: Oke, baiklah. Jadi memang tidak ada waktu yang apa namanya ditentukan gitu ya.
2: Betul, dan progres orang juga
0: beda-beda.
2: Beda-beda, dan teman-teman nggak boleh kayak wah dia kok cepet banget learningnya. Emang setiap orang speednya beda-beda sih Kak. Ada yang bisa cepet banget dan itu natural, maksudnya gak bisa kalian teman-teman banding-bandingkan dengan diri kalian ya.
0: Semain ya. Dia satu bulan full dateng, kamu sebulan gak dateng, malah push rank. Malah main, malah ngopi di warung. Malah ya pantes aja ya. Lambat ya. Ya lihat dulu sebabnya. Oke okay deh. Dan Fikri ini juga baru aja memenangkan award di New Pace program di Nagoya University Jepang. Jadi kalau yang ini kapan?
2: Boleh. Jadi kebetulan ini startnya dari tahun lalu. Jadi aku berada di Jepang selama 1 tahun di exchange itu dari September tahun lalu, baru pulang juga September ini. Jadi 1 tahun full di sana.
0: 1 tahun full berarti.
2: Betul.
0: Ya? Memang dari programnya atau?
2: Programnya. Sebenarnya bisa milih 1 semester atau 2 semester.
0: Oke.
2: Okay. Tapi aku choose buat 1 tahun di sana.
0: Oke, okay, berarti kalau 1 tahun berapa 2 semester ya berarti?
2: 2 semester betul.
0: 2 semester. Wih, ngapain aja bro di situ?
1: Ya belajar lah bang, gimana?
0: Nah, maksudnya kan, ya kan nggak mungkin 100% semuanya belajar gitu kan. Maksudnya ada apa kek gitu kek, gitu,
1: event-event. Kamu pernah ke mana aja di Nagoya gitu?
2: Waduh, di Nagoya ya udah. Cukup ini sih di Nagoya karena setahun ya udah ngunjungin banyak tempat. Kalau di Nagoya ya muter-muter gitu. Yang terkenal di sana ada Nagoya Castle itu sih. Ya castle. Terus ada akuarium juga yang terkenal di sana. Ada Ghibli Park tapi aku belum sempat ke sana karena waiting listnya lama banget. Gak sempat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau di NUPES program di Nagoya University ini berarti ya kayak kuliah biasa ya.
2: Betul,
0: ya?
2: Seperti exchange biasa. Jadi kayak kuliah gitu aja.
0: Bukan yang kayak masuk program pertukaran
1: mahasiswa gitu.
0: Bukan juga ya.
2: Beda ya. Pertukaran ini New Pace ini kebetulan programnya Nagoya University aja.
0: Oh.
2: Jadi cuma dari UNESA ngirim ke Nagoya University gitu aja.
0: Nah,
2: dia
0: ini,
2: yang open.
0: Oke, okay. Berarti ini setiap mahasiswa bisa mendaftarkan diri atau pilihan sebenarnya?
2: Kebetulan buat New Pace ini hanya univ-univ yang punya kerjasama dengan Nagoya University. Kebetulan univku di UNESA itu ada. Jadi setiap tahun itu UNESA bakal delegasiin satu orang sih buat berangkat ke sana.
0: Oh, berarti pilihan ya?
2: Betul.
0: Oke, dan kamu yang dipilih.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Beruntungnya.
0: Berarti kita belum beruntung, Ram.
1: Kenapa?
0: Soalnya kita enggak kuliah di UNESA.
1: Oh, oh gitu ya.
0: Jadi kayak sok pesaing banget gitu, dirugi
1: ya. Ya cari sendiri lah, Bang.
0: Tapi kita nanti ke Jepangnya jalan-jalan aja.
1: Iya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ada enggak sih lagunya?
0: Lagunya ada, oh, ada,
1: kan
0: ada.
1: Ini kan lagi Inggris ya,
2: Rollerblade, ya, Rollerblade.
0: Iya. Yes. Jadi satu tahun di sana kurang enggak sih menurutmu?
2: Jujur cukup sih kak, satu ya? Tahun tuh cukup banget. Kayaknya kalau satu semester kurang, tapi kayak satu tahun tuh udah cukup banget. Cukup,
0: ya. Kira di sana nyaman, akhirnya nggak mau balik ke sini gitu mungkin.
2: Ada perasaan seperti itu, tapi kayak setelah 10 bulan gitu kayak udah kerasa sih kayak homesick gitu, kangen orang rumah dan lain-lain.
0: Oh iya benar juga ya, jauh dari keluarga ya. Jadi bisa bahasa Jepang dikit-dikit akhirnya ya.
2: Ya untuk survive bisa lah.
0: Oke, mine. Arigato ne, temi. Rasengan.
1: Rasengan katanya.
0: Oke, nanti kita lanjutin lagi ya bareng sama Fikri, ya. Rivaldi. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana, mas kawan soal programnya dan juga nanti karena di sini Fikri kan juga apa namanya pengajar juga gitu ya. Nanti boleh deh dikasih spill setiap belajar bahasa Inggris kalau mulai dari nol tuh yang kayak gimana. Nah buat teman Prodo juga boleh tanya-tanya, nanti kita bakal bacain gitu. Jadi jangan kemana-mana, keep saja terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: nih mau apa sebagai apa? Apakah mau lulus ujian IELTS atau mau bisa speaking sama bule atau tujuannya mau nonton film tanpa subtitle?
1: Okay.
0: Jadi bisa dikerucutkan itu dulu. Nah, baru setelah itu apapun tujuannya juga tetap harus nge-build foundation-nya sih, teman-teman. Kayak menghafal vocabulary. Vocabulary itu kosakata gitu ya. Dan teman-teman enggak perlu ngapalin kosakata yang sulit banget kayak apalah itu yang di Harry Potter.
1: Oke.
0: Nah, teman-teman bisa start dari hal-hal kecil. Mungkin kayak nih di ruangan ini nih ada apa? Coba di bahasa Inggrisin gitu. Misalnya ini ada meja kan, meja
1: okay, table.
0: Table. Oke, kita main nih.
1: Skak apa?
0: Enggak, coba sebutkan bahasa Inggrisnya. Ini pintu.
1: Door.
0: Dinding.
2: Tak gedor-gedor.
1: Jidor. Jidor. Ini kalau bisa jawab dapat 50.000 katanya. Oh, enggak juga ya? Enggak juga.
0: Enggak juga. Dapat selamat.
2: Dapat selamat.
1: Kalau kita dapat ikon
0: sip. Ya, jadi enggak perlu kosakata aneh-aneh gitu. Okay. Jadi yang bisa dipakai real life gitu aja. Misal apa I'm hungry gitu-gitu. Start dari situ dulu aja.
1: Ya, dari kata dibikin kalimat gitu ya.
0: Betul.
2: Gitu
0: itu
2: ya.
0: Itu buat nge-build foundation-nya banget sih. Atau kalau tapi aku assume teman-teman gak yang nol banget ya. Karena kan SD, SMP juga ada bahasa Inggris. Jadi foundation-nya harusnya sudah ada sedikit lah ya. Nah, buat biar lebih kokoh tadi, tetap memang harus menghafalkan kata bahasa Inggris.
1: Betul. Dan harus memang setiap hari dilatih pakai bahasa Inggris ya.
0: Betul.
1: Ada yang kayak gitu juga kan. Nah, kebanyakan di tempat kamu nih, sama Fikri ya, kan udah kurang lebih 12-an ya, bahkan lebih mungkin. Yang paling banyak tujuan dari mereka itu untuk apa? Datang ke kamu. Pasti kamu tanyain kan?
0: Betul, betul.
1: Ya, tujuannya belajar bahasa Inggris mau ke mana nih arahnya? Kebanyakan dari mereka tuh pada ke mana sih?
0: Ya, jujur yang lumayan rame kan kelas kita di conversation tuh. Dan memang tujuan mereka juga rata-rata pengen ngebiasain buat ngomong bahasa Inggris dan kebetulan karena moto kita itu tadi mereka juga pengen nyari tempat di mana mereka bisa safe gitu ngomong bahasa Inggris tanpa dijudge,
1: tanpa malu lah ya.
0: Betul.
1: Takut gitu. Terus
0: karena emang sulit sih kayak nyari lingkungan yang beneran suportif gitu ya rata-rata pasti temennya juga mungkin ngerasain gitu ya mungkin nyoba nih ngomong bahasa Inggris terus ada apa teman atau apa apain sih lu kok so Inggris banget
1: ya udah aku pakai bahasa Arab ya
2: Anabi Khoir ya
0: ya jadi memang itu mempengaruhi banget sih teman coba kalau teman dikatain gitu kan langsung ngedown gitu kan ya betul nah
1: nggak bisa bahasa Inggris.
0: Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu salah satu challenge kita ya dalam belajar.
1: Mau meng-counter stiker itu kan.
0: Nah,
1: belajar
2: gitu. Iya lagi.
1: Terus habis gitu.
0: Habis gitu, ya jadi rata-rata pasti kan di kelas conversation tuh ada introduction kita tanyain satu-satu. Kenapa nih kok join kelas conversation? Rata-rata itu juga keluhannya juga sama itu sih. Kayak pengen ngomong bahasa Inggris tapi gak nemu nih mungkin temen yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris itu kan gak semua ya apalagi di lingkungan umum kita di yang di jurusan bahasa Inggris aja itu kayak gak semua kan mau ngomong kayak bahasa Inggris tiap hari jadi kita nyediain lingkungan itu
1: Berarti kalau misal proses metode pembelajarannya full online pakai apa, Google Meet atau
0: betul pakai Zoom kita
1: pakai Zoom ya pakai Zoom ya Okay, jadi bisa dicoba lah ya Ram ya.
2: Boleh lah ya.
1: Nanti kita berdua daftar jadi pengajarnya maksudnya.
2: Berapa jam sih biasanya?
1: Gak mau kalah.
0: Boleh banget.
2: Berapa jam?
0: Boleh. Berapa jam? Biasanya satu pertemuan tuh 1.5 jam juga.
2: Oh 1.5 jam. Kurang lah.
0: Kurang.
1: 12 jam.
2: Ya 12 jam. Setengah hari.
1: Itu di sana gimmick aja kan ke orang tua gitu kan. Misal ke aku misal mau pamit belajar bahasa Inggris gitu ya ke orang tua. Terus abis itu pas di sana push rank.
2: Yes. Pakai Zoom ya.
0: Enak tuh lancar tuh ini
2: kan. Lancar, oke.
1: Berarti banyaknya dari orang-orang yang belajar bahasa Inggris di tempat kamu adalah pingin fase atau bisa ngobrol bahasa Inggris ya.
0: Betul.
1: Okay, dan kamu sudah mempersiapkan itu dengan metode yang tepat untuk mereka gitu ya. Terus kemudian yang mendaftarkan diri di kamu rata-rata usia berapa?
0: Rata-rata ini sih kak, mostly tuh dari anak SMA sampai anak-anak yang kuliah gitu. Jadi rata-rata anak muda sih yang daftar.
1: Anak muda ya. Betul. Berarti kita udah gak bisa ya?
0: Bisa dong, bisa dong kita.
1: Bisa lah kita.

0: masih SMP.
1: Kita anak tua sih.
2: Anak tua. Kan enggak ada terlambat kan untuk.
1: Enggak ada terlambatnya benar.
0: Tapi di sini tetap dipotong.
1: Tapi rata-rata emang SMA sama kuliahan ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay,
0: oke. Okay. Step belajar bahasa Inggris dari nol atau mungkin enggak dari nol deh, dari kamu nih.
2: Sebenarnya apa tadi ya, kembali ke tadi, apapun tujuannya juga emang harus nge-build fondasinya kayak tadi vocabulary itu.
0: Oke, oke, oke.
2: Nah, aku mau ngasih ini buat teman-teman, ada cara belajar bahasa Inggris yang bisa dipakai dan bahkan enggak bahasa Inggris aja, kalau teman-teman mau belajar bahasa lain juga bisa banget. Pakai yang namanya immersion method.
0: Okay.
2: Immersion tuh bahasa Indonesianya apa ya? Imersi. Gampangnya itu nyelup, menyelupkan diri gitu ya dalam kolam bahasa Inggris. Jadi kayak misal nih mau belajar bahasa Inggris, tapi cara ini harus itu ya tadi udah punya fondasi sendiri. Jadi kalau nol banget mungkin agak kesulitan pakai cara ini. Tapi cara ini works banget. Aku udah praktekin juga. Jadi immersion tuh kayak kita beneran memasukkan diri ke dalam lingkungan bahasa Inggris.
0: Oke, oke.
2: Contoh tergampangnya dari media yang teman-teman konsumsi. Mulailah kayak lihat-lihat video bahasa Inggris atau denger musik bahasa Inggris.
0: Oke, oke.
2: Apa aja lah yang teman-teman suka pakai bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Terus dari itu kemudian apa lagi ya? Handphone bisa teman-teman
0: setelan setting bahasanya ya.
2: Betul.
0: Jangan pernah bahasa kepencet bahasanya Filipina tadi.
2: Philippines.
0: Balikinnya tutorial YouTube dong.
1: Iya ya. Akhirnya diapalin dulu kan.
0: Iya, bahasa Inggrisnya gak bisa apalagi Filipin.
1: Oh, oke, gitu ya. Jadi nyemplung dulu ya.
2: Betul.
1: Dari yang terdekat dulu misalnya di HP gitu kan, kayak ada medianya bahasa Inggris gitu, kita cari tahu gitu kan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, denger-denger lagu apa yang temen-temen suka deh, Taylor Swift, Bruno Mars gitu-gitu.
0: Oke.
1: Kalau Denny Caknan gitu gimana, Bang?
0: Apa?
1: Denny Caknan gitu.
0: Ya di AI aja.
2: Denny Caknan English version gitu.
0: Iya. Tadi berarti membiasakan diri mendengarkan gitu ya, dan juga membaca dengan bahasa Inggris gitu ya.
2: Membaca, mendengar, apapun itu. Pokoknya kita biasainlah lingkungan tuh jadi bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
2: Kalau caseku dulu sih aku suka nonton Mr. Beast sih. Sama PewDiePie dulu main Minecraft.
0: PewDiePie, iya.
2: Meskipun aku juga nggak paham dia ngomong apa tuh, tapi kan kita biasain denger. Tapi
0: cari tahu kan, maksudnya kan kita dengerin akhirnya. Kan ini ngomong apa sih? Maksudnya kan ya udah nggak, ya udah ditinggalin gitu, nggak tahu artinya, tapi tetap cari tahu.
2: Tetap, dan meskipun kita nggak tahu nih, kita kan tetap bisa nebak dari apa katanya, sih konteksnya ya, yang dia omong. Dia kan ada ekspresinya. Oh, kayaknya ngomong ini deh. Atau mungkin biasanya juga ada subtitle tuh. Nah memudahkan banget ya buat kita.
1: Jatuhnya nebak-nebak ya.
2: Betul, menebak pun
0: kan juga banyak. Fakta kan ada yang belajar bahasa Inggris dari game, nonton film. Ya itu termasuk di dalam metode immersion tadi.
2: Betul,
0: berarti ya.
2: Aku juga start dari main GTA dulu kan bahasa Inggris tuh.
0: Oh iya benar. GTA, kamu apa? Game bahasa Inggris?
1: GTA.
2: Bully main ya?
1: Aduh bully lagi. Bully main.
0: Kalau aku sukanya sih The Warrior.
2: The Warrior. Ya Allah.
0: Paling suka itu yang nyuruh.
1: Kamu memang hancurkan. Pengajar ya.
0: Destroyer, bro.
1: Astaga.
0: Berarti di metode belajar bahasa Inggris yang paling sangat-sangat worth it buat digunakan itu adalah immersion ini tadi.
2: Ya kalau dari case gue itu sih kayak immersion. Bisa dipakai juga kalau mau belajar bahasa lain. Mau belajar bahasa Jepang itu kan bisa aja dari nonton anime dan lain sebagainya.
0: Oh iya betul.
2: Tapi ya pokoknya dibiasakan saja sih. Biar kita kayak setelah itu mungkin terdengar kata yang sama. Oh aku pernah dengar PewDiePie ngomong ini. Aku pernah dengar oh artinya ini. Jadi bisa ke-recall gitu sih kak. Memang artinya.
0: Okay. Kita bisa juga recall-recall.
2: Iya recall-recall ya.
1: Tas.
0: Menurut kamu dulu deh.
1: Dan deh.
0: By one dulu kita, ayo.
1: Oke, ayo. Yang menang.
0: By one show dulu. Ya udah, gini dulu. Menurut pikirnya sendiri ya, yang paling banyak dirasa sama teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, part yang paling susah itu di part mananya menurut kamu? Kesusahan dari mereka-mereka yang belajar bahasa Inggris untuk era seperti ini sekarang.
2: Kesusahan ya? Ada yang menarik kemarin tuh relate banget sama aku. Katanya kalau misal ada SMA nih diajar sama guru bahasa Inggris, gurunya itu beneran expect kita pakai grammar yang perfect. Kita harus pronunciation. Jadi misal salah nih, salah ngomong, langsung dibenerin.
0: Langsung
2: atau
0: di plus. Oh, enggak juga.
2: Enggak dong. Enggak. Cuma ya kayak langsung di stop. Oh, yang benar tuh ini. Nah, dia merasa itu tuh enggak enak gitu loh, Mas. Masa ya enggak nyaman gitu lah
0: di telinga salah lah begitunya gitu ya.
2: Iya, jadi kita juga aku juga pernah merasa seperti itu dan aku rasa itu kurang baik ya. Jadi di kita juga, misal di kelas conversation kita nih, kita enggak expect teman-teman pakai grammar perfect itu enggak. Jadi misal grammar salah-salah pun enggak apa-apa. Yang penting kan itu tadi dari moto kita juga buat teman-teman bisa mau buat start ngomong bahasa Inggris. Ngomong dulu aja. Salah bener urusan belakangan, yang penting udah nyoba nih. Daripada teman-teman enggak nyoba itu udah stuck di situ karena takut mencoba kan. Akhirnya enggak ada progres sama sekali. At least ngomong gitu ya. Grammar salah-salah pun enggak apa-apa, teman-teman. Jadi orang yang jago banget ngomong bahasa Inggris pun awalnya startnya juga grammarnya salah-salah kan. Gak mungkin langsung jago seperti itu.
1: Tapi memang aku pernah dengar juga bule itu juga gak terlalu bisa grammar juga gak sih?
2: Sometimes
1: emang, kan?
2: Iya, grammar mereka juga gak kadang juga ada salahnya. Dan juga ya kalau teman-teman banyak ini juga
0: kadang dari kita aja, sorry ya Woto ya,
2: boleh.
0: Kadang kita aja ngomong bahasa Indonesia ya, itu belum tentu benar loh.
2: Iya, makanya
0: ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Lanjut
2: Rif. Ya betul. Kemudian banyak juga yang ini kan, apa sih, insecure sama pronunciation-nya. Ada aksen Indonesia atau aksen Jawa gitu ya. Jawa. Teman-teman gak perlu takut ya, karena logat Inggris Jawa pun tetap understandable dan tetap bersaing di luar sana. Teman-teman kalau denger ya, orang Inggris asli, orang orang Liverpool tuh, orang Scouse, itu gak bisa didengar.
0: Misal, Van Dijk misal ngomong gitu.
2: Van Dijk kan Belanda ya. Misal denger ini gak tren. Iya betul, tren Alexander Arnold.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya orang-orang Scouser itu logatnya itu beneran gak bisa didengar, teman-teman. Separah itu. Dan, maksudnya gak perlu apa, buat
0: artikulasinya gitu ya.
2: Artikulasinya. Kalau teman-teman, oh Inggrisku tuh masih ada logat Jawa-Jawanya, nggak bisa, nggak perlu ini teman-teman, nggak perlu apa ya insecure. Orang Jepang juga ngomong bahasa Inggrisnya logat Jepang dan tetap mereka pede dengan hal itu. Coba dengar orang-orang India tuh Inggrisnya meskipun terdengar aneh di kita, tapi mereka tetap pede, tetap itu.
0: Yang penting tahu maksudnya apa gitu ya.
2: Betul.
1: Don't tell me what you do. Gitu kan.
2: Itu kita paham kan.
0: Iya
2: artinya meskipun terdengar seperti itu. Jadi nggak perlu insecure, teman-teman.
1: Oke, okay. Intinya nggak usah insecure ya, teman produs. Ngomong apa adanya gitu kan. Yang penting kamu bisa apa ya, lancar lah di conversation gitu kan.
2: Start dulu aja, nggak usah.
0: Langsung finish nggak bisa ya?
2: Nggak bisa. Kayaknya juga gak ada finishnya sih kita belajar.
0: Pokoknya instan terus
2: aja. Gak ada
0: kalau
2: ya.
0: Kalau mau ke Mythic itu dia harus ke GM dulu, betul, ke Epic
2: tidak
0: dulu.
2: Tidak ada yang instan.
1: Kalau misalnya nge-stuck
0: sebenarnya bisa GM sih gimana? Beli akun. Oke deh. Jangan kemana-mana teman Perdu. Masih ada satu segmen lagi bareng sama Fikri. Jadi keep saja terus di Perdu FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Oke, sama Bro, kita udah masuk di segmen terakhir ya bareng sama Fikri. Nah, buat Fikri nih, sebelum udahan sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang ingin kita tanyain gitu ke Fikri, tapi karena waktu udah mepet gitu ya, menarik paksa dari Roninger teman perdua di English Corner, mungkin di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Fikri ya. Tipsnya mungkin ada lagi mau ditambahin buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris dari nol ataupun gak dari nol juga, dan pesan-pesan buat teman perdua yang saat ini lagi dengerin English Corner barengan sama kita bertiga, barengan sama Fikri, pastinya apa nih pesan-pesannya? Sekaligus closing statement nih, Fik.
1: Betul. Untuk closing statement buat teman-teman ya, sesuai moto kita juga, tolong teman-teman nggak usah takut ya, nggak perlu takut buat belajar, apalagi memulai. Banyak banget yang teman-teman yang takut buat mulai ngomong bahasa Inggris, tapi takut karena lingkungannya atau apa gitu ya. Memang itu tantangan terbesarnya, jadi saranku juga cari lingkungan yang baik ya teman-teman, atau ciptakanlah lingkungan itu tadi dengan ngobrol bahasa Inggris tanpa ngejudge. Dan kalau teman-teman misal bingung nih nyari lingkungannya, atau mungkin mau belajar dari nol tapi nggak tahu start dari mana, bisa banget ke course-course English, salah satunya di Rough English tentunya. Bisa teman-teman DM saja, misal konsul, kak mau belajar bahasa Inggris dari nol, atau kak aku mau levelku di sini, aku mau start dari sini, bisa banget buat konsul di kita gitu kak.
2: Oke, gitu ya. Apakah ada untuk biayanya?
1: Untuk biayanya setiap kelas berbeda sih kak. Untuk dari conversation kita ada 100.000, itu teman-teman dapat 4 kelas ya selama 1 bulan. Untuk TEP juga harganya sama. Reguler belum kita launch, kemungkinan juga gak jauh-jauh dari situ sih kak.
2: Oke, dan juga abis ini ada rencana untuk offline ya?
1: Betul, ada. Okay. Ada banget.
2: Kapan itu?
1: Mungkin ya dalam waktu yang tidak terlalu dekat ya.
2: Kenapa kamu gak confident?
1: Kita gitu kan? Mau nge-in-in program yang lain dulu sih kak, soalnya
2: memantepin yang lain dulu. Betul. Ya.
1: Takutnya ini belum mantep, udah buka yang lain, aduh nanti ini ya.
2: Tambah muradul nanti.
1: Betul.
2: Ya. Oke, ada tambahan lagi?
1: Mungkin itu sih kak, jangan lupa tadi ya, immersion method itu sebenarnya sama aja konsepnya kayak kita belajar bahasa pertama kita. Kita kan dari bahasa Indonesia kita nggak belajar kata ini, misal bahasa belajar bahasa Jawa pun kita tahu makan itu mangan kan dari orang ngomong gitu, kita kebiasaan denger ibu kita ngomong, langsung kita praktekin itu. Salah satu contoh immersion teman-teman, jadi sadar nggak sadar kita ngelakuin hal itu sih.
2: Oke, dari apa yang kamu dengar dan juga apa yang kamu lihat ya teman Pro 2, itu adalah contoh yang bikin kamu cepat belajar bahasa Inggris ya.
1: Betul, salah satunya itu.
2: Salah satunya, salah duanya ada atau salah, salah tiga?
0: Muhammad salah.
2: Salah.
0: Oke, ada lagi mau disampaikan Fikri? Sudah?
2: Sudah.
0: Cukup atau cukup, ada ya? Lagi?
1: Sudah, cukup.
0: Baiklah. Bye. Kalau gitu kita ucapin terima kasih buat Fikri udah mau menyampaikan waktunya sharing-sharing di English Corner di sore hari ini. Thank you ya Fikri ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi.
1: You,
0: dan buat kesibukannya ke depannya ataupun agenda lain buat ke depan, mudah-mudahan dilancarkan deh ya Fikri.
1: Amin.
0: Buat teman-teman Prodo juga jangan kemana-mana. Thanks yang udah dengerin kita di English Corner. Mudah-mudahan bisa bermanfaat banget bagi kamu. Dan jangan kemana-mana karena kita masih bakal temenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 7. Jadi keep setting terus dan sampai ketemu di English Corner berikutnya. Minggu depan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Oke, teman berdua di traffic yang better ya untuk di sore hari ini. Ini kita pantau untuk di Jalan Urip Sumoharjo ini terpantau macet ya teman berdua di sore hari ini. Geser terus di Jalan Darmo ya. Ini lantasnya agak lancar ya teman berdua, rame lancar nih di jam-jam sore kali ini ya, sampai di Jalan Raya Surabaya Malang teman berdua, di depannya Surabaya Zoo nih. Tapi sampai sana di Jalan Wonokromo juga terpantau padat ya teman berdua. Terus untuk di Jalan Ngagel juga Wonokromo, di situ Jagir Wonokromo ya terpantau macet nih teman berdua di sore hari ini. Geser lagi di Jalan Kertajaya juga ini terpantau agak macet ya teman berdua di sore hari ini, memang karena bubaran orang-orang kerja ya teman berdua. Ya intinya buat kamu jangan sampai kamu marah-marah ya karena kemacetan ini. Oke, geser ke informasi cuaca.
1: Oke teman produk, kita geser di informasi cuaca terlebih dahulu ya. Ini dari teman-teman BMKG udah nginfoin kalau informasi cuaca di Surabaya sore hari ini terpantau cukup cerah berawan sebenarnya ke malam hari nanti di beberapa kawasan Surabaya, pastinya Karangpilang, Wonocolo, Rungkut, Wonokromo, Tegalsari, Sawahan cerah berawan nih sampai malam hari nanti dengan angka suhunya 26 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai dengan 81%. Jadi buat teman-teman yang lagi on the way kemana pun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

Zaman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

teman-teman Produa, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Produa, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Oke, teman-teman berdua, sambil ngira lagu informasi soal ada performan Jens Spiel buat kamu ya. Kali ini ada film baru dari Robert Pattinson, Right to Jupiter Standing Ovation di Venice, teman-teman berdua. Jadi, film terbaru dari Robert Pattinson, Prime Time, ini mendapatkan sambutan hangat saat tayang perdana di Venice Film Festival 2026 pada hari Sabtu tanggal 5 maksud Jan September 2026 waktu setempat ya. Jadi film ini yang juga menjadi momen gitu debut acting Paul B. Bridgers tersebut mendapatkan standing ovation hingga 7 menit teman-teman berdua. Wih. Dan seperti yang diberitakan di Variety pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026, pasangan Pattinson Suki Waterhouse adalah pihak yang bersorak paling keras saat kredit bergulir dan langsung mencium Pattinson ketika penonton yang lain bertepuk tangan atas penampilan dari aktor tersebut teman berdua. Dan Variety menyebut kalau saat tepuk tangan meriah gitu ya berlanjut juga hingga menit ke-6, penonton juga mulai meneriakan nih. Nama sutradara Lance Oppenheim dan juga Phoebe Bridgers teman berdua.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman produk, kali ini Jin bakal spillin untuk panduan beli tiket konser Big Bang di Jakarta antara harga pre-sale dan juga gensel ya tahun produk ya. Jadi penjualan tiket konser Big Bang Jakarta International Stadium 2027 ini udah akan dimulai melalui beberapa gelombang pre-sale hingga general sale pada pertengahan September 2026. Nah, para penggemar yang akrab disapa VIP ini diimbau mencatat deretan tanggal krusial ya, serta melakukan tahapan verifikasi awal agar nggak kehilangan kesempatan war tiket konsernya Big Bang tahun 2022. Nah, ini Big Bang VIP membership pre-sale akan berlangsung tanggal 17 September jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan itu akan berlangsung sampai dengan jam 23.59 waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang ya tahun 2022 ya, kurang 1 menit. Terus habis itu persiapan untuk pembelian tiket pre-sale ini diawali dengan periode pendaftaran VIP membership melalui platform Backstage yang berlangsung mulai 7 hingga 11 September. Nah, lanjut lagi Big Bang. Ini nantinya mengirimkan survei bagi seluruh pemilik membership tahapan registrasi khusus untuk konser di Jakarta. Ini menjadi syarat untuk mutlak bagi pemilik keanggotaan resmi yang ini mengakses sesi membership pre-sale tahun 2022. Dan kode membership ini tidak akan bisa digunakan kalau VIP tidak mengisi survei yang disebar melalui backstage tersebut. Jadi tiket ini bisa dibeli di loloke.com dan melalui bigbanginjakarta.com. Kalau bisa mengisi survei, kode membership itu bisa dimasukkan saat hendak membeli tiket konser Big Bang nanti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.

0: Produa.
1: Aku Bella.
2: Aku Valen.
0: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Annyeonghaseyo.

0: Oke, teman berdua, karena udah mau jam 7 ya, kurang 5 menit lagi, 6 menit lagi sih. Itu artinya kita cuma sampai sini aja ya.
1: Yes, kita sampai sini ya teman berdua. Nanti habis ini kita geser ke Jakarta.
0: Di Music Live Chat barengan sama teman-teman Produe Jakarta. Bakal ada siapa ditungguin aja. Yang jelas yes. Jangan kemana-mana. Keep chatting terus di Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Gua beda.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Sabrina Carpenter baru aja mencatatkan Emmy Awards pertamanya pada hari Sabtu kemarin. Dirinya membawa pulang Primetime Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded untuk The Muppet Show. Yang membuat momen ini makin spesial adalah Sabrina berhasil mengalahkan Taylor Swift yang juga masuk ke dalam nominasi lewat The Eras Tour The Final Show. Sabrina menang sebagai produser eksekutif sekaligus pengisi acara dalam spesial yang merayakan 50 tahun sejak The Muppet Show pertama kali tayang pada tahun 1976.
1: Info Pro 2.
0: The Weeknd kembali merebut posisi pertama di Artist Power Chart Pollstar, memuncaki peringkat popularitas artis global sekali lagi setelah menyelesaikan rangkaian tour konser After Our Till Dawn di Eropa. The Weeknd juga akan menggelar tour final leg After Our Till Dawn di Jakarta pada tanggal 26 dan juga 27 September di Stadium Cheese.
1: Info Pro 2.
0: Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 di China.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini. Gak
2: iya, benar.
1: Gak gitu ya.
2: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
1: yes,
2: dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
1: Om Nusang. Udah biasa aja. Udah.
2: Oh, ya, sorry.
1: Ini karena nggak biasa berdua aja.
2: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan, Mas.
2: Gimana teman produ kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan, yes, sama musisi-musisi Indonesia.
2: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
2: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
2: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Kenal di 90-an.
1: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
2: Susan gak. Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
2: Dia gak bawa boneka Susan.
1: Bener.
2: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
2: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legendnya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu. Gak, gak, gak.
1: Tapi btw I'm a big fan Om. Dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: kalau pertama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wow.
0: Thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Suka kita aja kan,
1: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: lagi promo EP.
2: Selain
1: itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
2: Biasanya masih dong.
1: Masih. Ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin nggak ngomong Best Jam ya?
1: Hah?
2: 32 tahun kemarin buka, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Beneran? Yeah. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya
1: sih
2: emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Bener. Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan, 16 tahun udah rekaman bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen punya bikin lagu terus direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Oke, bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam emang segitu dong?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 20 something.
1: Oh dia lebih
2: tua. Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Masih kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai dikontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering,
2: Om. Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin mixtape.
1: Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh deh. Betul. Ada Biskota.
0: Wah. Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play ya teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: BTW lagu ini lu pertama dengerin umur berapa Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
2: iya, pertama Ahmad Albar.
1: Itu
2: iya,
1: pertama kali.
2: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: meremake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni.
2: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Apa judulnya itu?
1: Gue enggak tahu tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Ya oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay, ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu, okay, ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh,
1: okay,
2: kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay album lu okay nih okay gitu. Ya udah, akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake,
1: oke okay
2: gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya, oke okay, ya udah masuk situ.
1: Okay.
2: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
2: gitu, kan, enak,
1: nggak kayak dulu
2: jadi,
1: ya,
2: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Oke, okay. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya teman-teman
2: yang Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya relate ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Yeah.
2: Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari tetap
2: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja.
1: Yeah.
2: Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya.
1: Iya sih. Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
1: Iya.
0: Benar. Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existent
0: itu.
1: Gitu.
2: Existent. Existent gitu. Kok gas?
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah, kenapa
2: dong? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya pilih Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Jadi apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih soalnya. Jadi bingung gitu, gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bart Jevan Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja. Benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall pernah cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, gitu, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
1: Nice.
0: Jawabannya bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi
0: kita masih cepat gimana?
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih kali ya.
0: Oke.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau gitu.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu
1: ya. Ada yang mau terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca. Ya
1: udah. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif ya. Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
2: Jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja. Iya.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat bahagia.

0: gitu. Yeah.
1: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip yeah, gitu. Yeah, bener. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak, aduh apa ya gitu kok. Kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu? Gue pikir gitu kan.
0: Ada bedanya ya. Mm-mm.
1: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
0: Oke. Okay. Awalnya
1: tapi,
0: lagunya
1: nggak gitu. Terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
0: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
1: Enggak ada gitarnya. Yeah. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
0: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
1: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
0: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
2: akapela.
0: Iya.
1: Cucu.
0: Oh, ini beda nih, ini beda.
1: Gitu tuh beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
0: Iya.
1: Tepuk tangan doang.
0: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
2: Minus one-nya buat tempo.
0: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
1: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
0: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
2: Alright. Seru.
0: Oke. Ada yang nanya gak?
2: Ini ke WhatsApp. Ada yang nanya,
0: tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
2: Hawa,
0: Wede.
2: Hawa-hawa gak?
0: Enggak dong. Aduh. Hawa.
2: Oke, ini katanya mau nanya.
0: Buruan nih sebelum di answer nih.
2: Udah di answer. Kalau mau collab,
0: iya.
2: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Wah, menarik nih.
1: Menarik sih.
0: Menarik nih.
1: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
0: sekarang harus dipikirkan berarti. Betul. Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
1: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
2: Bebas sih sebenarnya.
0: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
1: Enggak ya.
0: Ojol juga bisa.
1: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
0: paling oke.
1: Okay.
0: Bagus
2: ya. Yang on tempo.
0: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
1: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
0: Okay, kita asumsi.
2: Kita asumsikan penyanyi.
0: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
1: Apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
0: Ini enggak apa-apa.
1: Gua pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
0: Oh iya.
1: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
0: Oh.
1: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gua sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
0: Perunggu ya.
2: Perunggu asik sih. Iya sih.
1: Cuma mau enggak mereka gitu?
0: Mau lah.
2: Iya, vokalisnya aja maul.
0: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Iya dong.
2: Iya sih, enggak salah sih.
0: Kenapa emang?
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Ini kan Abdul Sigit gitu.
1: Benar. Kayak nama orang. Emang nama orang.
0: Cuma digabung.
1: Depannya tambah M.
0: Aduh, iya. M. Abdul.
2: Jadi nama satu orang gitu dia.
0: Benar. Gitu ya. Jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
2: Iya. Yeah. Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
0: Keren.
2: Alright, ini kalau di mini album ini. Treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
1: Treatment apanya nih?
0: Maksudnya treatment.
1: Ada terapis nih sebenernya.
0: treatment lagu Om.
1: Produksinya ya, atau produksinya, promosinya?
2: Produksi dan
1: promosi.
0: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
1: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak, kalau nggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi.

0: gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BCM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
0: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
2: Bener.
0: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
0: Nyantai sama kalau gue sih, yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
2: Kalau MV gimana Om?
0: MV baru syuting 2 hari lagi.
2: Oke. Berarti akan
1: lusa,
2: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
0: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita sih, boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
2: Ya kan bisa nanti nonton
0: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
2: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
1: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
0: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
0: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
2: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
0: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
2: Betul.
0: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
2: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
0: Iya kan.
2: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
0: udah.
1: Kan?
0: Udah.
2: Ada belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
2: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
0: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
0: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
0: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
0: Ujungnya gitu.
2: Benar-benar.
0: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harus sih layak
0: hemat kita. Hemat soalnya.
2: In this economy.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
2: Kalau sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
2: Gitu kan.
1: Benar.
2: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
0: Udah bisa.
2: Udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
2: Nanti.
1: Syutingnya.
2: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton. Iya,
2: boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
2: Alright, terima kasih Om Sigit.
0: Sama-sama.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Udah nih.
2: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Betul, kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
0: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke.
0: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
2: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang nggak aktif. Oke, YouTube.
0: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
0: At Sigit Wardana.
2: Oke. Boleh
1: TikTok ada?
0: TikTok at Sigit. Base Jam. Gue lupa gitu TikTok apa.
2: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, pasti gitu, ketemu ya. Kok.
2: Benar. Alright, thank you so much Om Sigi. Thank you.
0: Terima kasih. Sukses selalu untuk proyek. Amin, sama-sama.
2: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
2: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
2: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
0: Sigit Wardana.
2: Alright, bye bye.
3: Pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat malam teman Pro 2. Di jam 8 ini Eca Jenti yang akan bertugas nemenin kamu sampai tengah malam ya. Jadi kita seru-seruan bareng di sini.

0: No, you can save all that running shit for your own ass.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf, mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke ya teman Pro 2, masih barengan sama Aca di sini dan semua setuju ya kalau misalnya kita tuh ditasbihkan sebagai negara dermawan gitu, salah satunya gitu kan. Cuma ngomongin soal dermawan ini kan itu menunjukkan kebersamaan, kegotong royongan, perasaan empati gitu-gitu kan ya teman Pro 2. Cuman kadang kita tuh agak-agak apatis kalau misalnya mau nyumbang tapi takut itu komunitasnya terpercaya nggak ya untuk nyalurin donasi. Nah ini kalau misalnya kamu searching lagi, hunting gitu komunitas-komunitas yang mungkin bisa kamu titipin donasinya gitu. Nah ini ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin ya. Mulai dengan cari informasi soal lembaga atau komunitas itu. Periksa nama pengurus, alamat, kontak, terus kegiatan yang selama ini mereka jalanin. Informasi yang jelas akan mudahin teman perduan untuk tahu siapa yang tanggung jawab atas penggalangan dana gitu. Dan untuk yayasan atau perkumpulan, keberadaan badan hukumnya juga bisa diperiksa lewat Dijen AHU ya. Dan pemerintah udah nyediain pencarian data profil yayasan dan perkumpulan lewat AHU online. Jadi bisa langsung dicari ini kira-kira bodong atau enggak gitu teman Pro 2. Ada hal-hal lain lagi tapi kita dengerin dulu yang satu ini enak banget. Enjoy this one.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir,

besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dan kalau misalnya kamu pengen donasi, jangan hanya ngelihat program donasi yang sedang berjalan. Telusuri kegiatan mereka sebelumnya lewat situs resmi atau akun media sosial dikelola secara jelas ya. Perhatiin apakah ada dokumen tentang penyaluran bantuan atau bahkan mungkin juga foto-foto dan lain sebagainya gitu ya. Dari sana teman Perdua bisa ngelihat apakah organisasi itu memang punya kegiatan yang sesuai dengan tujuan donasi gitu-gitu kan. Dan riwayat yang jelas juga bikin proses pemilihan tempat berdonasi terasa lebih meyakinkan. Sebenarnya udah banyak sih tempat-tempat donasi. Dan perhatikan juga laporan penggunaan dananya gitu. Biasanya lembaga yang terbuka itu ngasih informasi tentang jumlah dana yang terkumpul itu berapa, terus penggunanya buat apa aja. Misalnya didonasiin di tempat A misalnya, atau bencana A misalnya. Ini dipakai buat beli mungkin obat-obatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya gitu. Dan laporan tuh gak harus panjang, tapi setidaknya menjelaskan dana tuh dipakai untuk apa dan siapa penerimanya. Dan informasi ini penting banget buat calon donatur yang butuh tahu gitu ya, aliran dananya bakal kemana gitu teman Proda. Oke?
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Pandro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan ya, masih ngomongin tentang perdonasian ya. Pastiin rekening donasi itu jelas, nama pemilik rekeningnya dicantumin dalam penggalangan dana gitu-gitu kan. Kalau misal donasi di atas namain sama lembaga, pastiin informasi rekening sesuai dengan keterangan pada channel resminya atau kanal resminya. Jangan langsung kirim uang ke rekening pribadinya karena menerima pesan berisi ajakan berdonasi. Hati-hati gitu kan. Dan cari informasi dari sumber-sumber lain ya. Karena sekarang mah banyak gitu kan, di media-media sosial juga sudah bertebaran gitu informasi-informasi yang bisa kamu. Cuman juga jangan ini ya, informasi itu jangan ditelan mentah-mentah juga, harus di cross-check dan lain sebagainya. Takutnya nanti ada yang mungkin hoax dan lain sebagainya gitu, teman Prodo 2. Oke. Yaudah, kamu masuk mana-mana, teman Prodo 2. Di jam 9 Eca masih tetap nemenin kamu. Tenang aja, di cerita penutup hari ada topik-topik unik yang udah Eca share. Yang belum tahu nanti aja Eca spilin ya. Tetap di sini aja.

Oke, okay, teman pro 2, Ece udah bikinin story. Iya, di WhatsApp ada, di IG juga ada ya. Kira-kira support system kamu tuh apa dan atau siapa teman pro 2 untuk menghadapi Senin ini yang indah yang indah lah ya, boleh dibilang kayak gitu. Pokoknya fun aja deh, dibikin fun. Kalau misalnya Senin ini agak berat, kira-kira support system kamu itu apa atau siapa teman pro 2? Boleh gabungan sama Echa, nanti dibacain ya support system paling ampuh buat kamu tuh apa atau siapa. Langsung aja gabungan di @pro2rrsby atau di 0815 1958 952. Juga boleh, tapi kalau misalnya teman pro 2 pengen sharing-sharing seputar mungkin curcol, curhatan teman pro 2 di luar topik juga boleh banget, tenang aja. Di 0815 1958 952 ya.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Dan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Oke, teman berdua, kali ini aja akan bacain yang udah ikutan gabungan ya. Beberapa dulu ada Liara yang katanya si orang tua, Kak. Oke, baiklah, kayaknya happy banget kalau misalnya ngelihat orang tua tuh juga happy. Oke. Terus juga ada siapa ini? Enggak ada namanya. Oke, baiklah. Sebentar, Ece intip ya, agak mendekat ya karena tidak kelihatan. Oh, dari Tantri, thank you Tantri. Ini mimpi-mimpi yang belum tercapai. Oh, ini jadi ini ya motivasi terbesar buat kamu ya, support systemnya. Oke, ada Cindy. Kalau Cindy sih jalan masih panjang, jadi semangat. Oke. Benar sih ya, benar-benar support systemnya karena hidup masih panjang, jadi harus tetap diperjuangkan. Gitu kali ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Kali ini ada Yushi yang katanya si Tuhan. Oke, ini sih yang paling utama sih ya kalau menurut Echa. Setuju aku sama Yushi. Thank you ya Yushi. Ada Uya yang kali ini dia support sistemnya adalah duit katanya. Iya sih, nggak salah, itu utama juga gitu kan. Baiklah, tapi utama dalam hal yang berbeda ya. Ya. Ada Dinda, satu lagi Dinda. Karena nggak tahu kehidupan kedepannya kayak gimana, kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Kira-kira kalau teman berdua support sistemnya apa atau siapa ya teman berdua, boleh gabungan sekarang juga sama Echa di sini, masih di Cerita Penutup Hari.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Menpro 2, investasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan.

0: Mampro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Oke, teman periode 2 masih di periode dari Surabaya. Kali ini Eca akan bacain lagi ya yang udah ikutan gabungan. Ada Bintang, yang dia sih support system terbaikku adalah keluarga. Baiklah, baik buruknya kita yang melindungi, yang support adalah keluarga. Oke, baiklah. Ada juga yang Valdi katanya lingkungan terdekat kak, baik itu teman, keluarga ataupun juga pasangan. Setuju, semuanya punya andil masing-masing yang bikin kuat sampai detik ini. Setuju sih ya, lingkungan terdekat. Dan kalau menurut Aldi gak cuma keluarga doang nih, ada teman-teman, saudara-saudara dan sebagainya gitu. Sahabat kayak gitu juga kan ya. Terus satu lagi deh, Miko. Kalau katanya Miko si ibu, udah. Aduh, gak bisa ngebayangin kalau di dunia ini tidak ada yang namanya sesosok ibu gitu. Yaudah, teman berdua masih Eca tunggu yang mau gabungan. Kira-kira support system kamu apa dan siapa? Bisa gabungan sekarang juga ya di @produ_rrsb pastinya.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan.

0: kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Jam segini, enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Lagu yang udah agak beberapa waktu yang lalu, ini kayak, aduh, ternyata udah selama itu ya, Marshmello Ellie. Oh yaudah, kita tinggalin Marshmello sama Mbak Ellie. Mbak Ellie, kayak tetangga sebelah banget ya. Yaudah, ada Astri Rena yang katanya si support systemnya dia menghadap, sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, bener. In Blue, kalau In Blue sih dia tim yang support system ampuh banget tuh keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga gitu, teman Pro 2. Oke. Di sisa waktu kita boleh deh kalau misalnya mau ini, tapi udah mepet banget, udah mau jam 11. Kalau di jam 11 sudah waktunya Just More Music ya, teman Pro 2. Ya udah, enggak apa-apa. Besok insyaallah ketemu lagi, tenang aja. Oke.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program 2 mengudara pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, berdua FM balik lagi nemenin kamu di hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Bakal ngasih yang asoy-asoy pokoknya di hari ini di Sepada. Selamat pagi teman berdua, barengan aku Master Hadi. Sampai nanti jam 10 pagi, terus ada santai siang juga. Lalu ada sore ceria dan ditutup di jaga malam teman 22. Dan satu jam ke depan ada musik enak di More Music tentunya, nemenin kamu siap-siap buat kerja, buat berkegiatan teman 22. So gak usah lama-lama lagi, sebelum kita ke More Music, aku mau puterin jingle favorit kita semua, jingle kita Indonesia sesungguhnya.

2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional.

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan.

dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Jam 6 tepat saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas Hadi. Informasi yang pertama teman-teman.

Ketua Menteri Perhubungan Dedi Purwagadi menyatakan erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu 2.961 penerbangan domestik dan internasional hingga Senin 7 September akibat penutupan sementara sejumlah bandara terdampak. Adapun jumlah penumpang terdampak sebanyak 341.000 penumpang dan dampak ini mencakup penerbangan yang mengalami pelambatan, penundaan maupun pengalihan. Informasi selanjutnya, tahun kedua penyanyi Bunga Raisya menyatakan siap meneruskan pesona barunya Mingse untuk merambah segmen musik hip-hop dangdut setelah lagu kolaborasi dengan Akbar Kelai berjudul Astaga Bercanda populer di TikTok. Siaran Persony Musik Entertainment Indonesia mengumumkan rencana penyanyi tersebut dengan menyoroti kepopuleran potongan audio lagu Astaga Bercanda yang digunakan dalam unggahan media sosial penyanyi Inggris Ellie Goulding, pesepak bola kawakan Jerman Thomas Muller, dan personal Spice Girl Belby.

0: Informasi yang terakhir tahun berdua, Lazio menang dramatis 2-1 saat di kandang Udinese dalam setelah tertinggal lebih dulu di Belvedere Stadion Selasa dini hari waktu Indonesia bagian barat. Udinese unggul lebih dulu melalui Jesper Klaastrom, tapi Lazio membalikkan keadaan lewat gol David Fratesi dan Albert Gudmundsson tahun berdua. Dan hasil tersebut membuat Lazio menempati peringkat 3 dengan 9 poin yang sama dengan Inter Milan di urutan 2 dan AS Roma di puncak klasemen. Lazio hanya kalah selisih gol dari 2 tim tersebut. Sekian info Pro 2 bersama aku Bahasa Dadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, spada, spada, spada. Balik lagi nemenin kamu semuanya di pagi hari ini bareng aku Mas Nadi sampai nanti jam 10 pagi. Kita awali dengan menyambut pagi hari ini senyuman bekal dan tekad yang kuat gitu ya teman Pro 2, dan hiburannya tetap di Pro 2 FM, teman Pro 2, musik enak, informasi seru, pokoknya ya jam-jam segini roman-romannya masih loading sarapan kali atau bekal-bekal tipis gitu ya. Ya udah deh, ada Amir dan kawan-kawan di Jeblok dengan sambutlah aku puterin buat dongkrakan pagi ini. Enjoy.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Di hari ini spesial ada satu band popang asal Yogyakarta teman Pro 2. Yang ini tuh band yang cukup lama ya berdirinya teman Pro 2. Tapi ngomongin soal rilisan-rilisan yang harus kamu pilih, di Halu Hanya Satu Lagu kali ini ada lagu pertama All Is Gone, terus Trauma Rapsons, terus ada Where Did She Sleep teman Pro 2 di posisi ketiga. Dan band yang menempati jajaran tersebut adalah Color Code teman Pro 2, yang bisa kamu pilih di Instagram kita di @pro2rrsb atau di WhatsApp di 081998952. Langsung voting line telepon juga sabi di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Di voting ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2 di hari ini tanggal 8 September 2026 kira-kira memperingati apa aja, coba kita tarik mundur lagi gitu ya. Hari ini merupakan hari Pamong Praja teman Pro 2. Dan Pamong Praja ini merujuk pada aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan keterlibatan dan pelayanan publik yang saat ini sangat lekat dengan identitas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP 82. Tujuannya adalah menghormati jasa pengabdian dan dedikasi aparatur pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta ketertiban umum. Dan ngomongin soal maknanya, peringatan ini menjadi pengingat bagi seluruh Pamong Praja untuk terus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat menggunakan pendekatan yang persuasif, humanis, dan berlandaskan hukum, teman berdua. Kongres ya, selamat. Semoga Satpol PP makin jaya, makin mantep lah pokoknya teman berdua. Ya udah deh, selanjutnya di hari ini juga merupakan peringatan Hari Aksara Internasional teman berdua. Dan Hari Aksara Internasional atau International Literacy Day merupakan peringatan global yang digagas oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dirayakan pertama kali pada tahun 1967. Tujuannya adalah mengingatkan para pemuat kebijakan dan masyarakat luas mengenai pentingnya literasi sebagai hak asasi manusia serta pondasi dasar pembelajaran sepanjang hayat tahun 2022. Dan maknanya momentum ini digunakan untuk mengkampanyekan pemberantasan buta huruf. Literasi tidak hanya dilihat sebatas kemampuan membaca dan menulis, melainkan kunci esensi untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun masyarakat yang berpengetahuan teman berdua. Waduh, penting sekali ya hari ini teman berdua. Ya, supaya orang-orang di seluruh dunia harapannya adalah mencakup semua pendidikan gitu ya. Jangan sampai buta huruf dan ya semoga itu terjadi gitu teman berdua. Ya udah deh. Hari ini juga merupakan peringatan kelahiran Santa Perawan Maria teman berdua. Dan dari sisi hari besar keagamaan global 8 September diperingati oleh umat Kristiani khususnya tradisi Gereja Katolik sebagai hari kelahiran Santa Perawan Maria teman berdua. Tujuannya adalah merayakan hari kelahiran Bunda Maria, Ibunda Yesus Kristus. Dan kalau ngomongin soal maknanya, pemilihan tanggal ini didasarkan pada perhitungan kalender liturgi, yakni tepat 9 bulan setelah perayaan Maria dikandung tanpa noda. Dan perayaan ini umumnya diisi dengan ibadah khusus dan misa syukur di berbagai belahan dunia. Oke, selamat merayakan ya bagi teman-teman Kristen Katolik gitu ya. Dan aku juga ngucapin selamat ulang tahun pada teman berdua yang hari ini pastinya nanti siangan dikit pasti beliin donat. Template ya, kalau misalkan ada yang ulang tahun pasti bawain donat ke kantornya. Gak cuma resen ya tahun 22. Yaudah itu aja yang bisa aku kasih buat kamu di Flashback kali ini. Dan jangan kemana-mana, jam 7 nanti aku bakal nge-share tentang lalu lintas dan cuaca di kota Surabaya. Watashi wa star. Stop. Miga.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Latest Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Kita mulai dari lalu lintas kota Surabaya di hari Selasa ini, teman Pro2. Di kawasan yang macet-macet aja kali ya. Ini di Mer, teman Pro2, seperti biasa, sampai di kawasan Gunung Anyer Lor. Ini terpantau kepadatan yang meruah, teman Pro2. Dan di kawasan Jalan Menur juga sama, teman Pro2, terjadi kepadatan di situ menuju ke kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah juga terjadi kepadatan. Di kawasan Mustopo, Dr. Mustopo, teman berdua, ada perbaikan jalan, jadi pasti ada kemacetan di situ. Terus kita bergeser lagi di kawasan Raya Darmo, teman berdua, dua arah sama-sama terpantau kemacetan. Dan di kawasan Darmo Kali juga padat merayap, juga disusul di kawasan Jalan Raya Dr. Sutomo, teman berdua. Terus di kawasan Pandegiling juga sama, terpantau ada kemacetan di situ.